0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi.

0: Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di La Poco, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Pemerintah Kota Parepare serahkan rancangan KUAP PPAS tahun anggaran 2027 ke DPRD. Pemerintah fokus akselerasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan digitalisasi layanan.
2: Pada penyusunan KUAP PPAS untuk APBD tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD KUAP PPAS tahun 2027 yang dirumuskan adalah mendorong tercapainya target pembangunan secara optimal. Kerja baru muatan dokumen kuat tersebut diantaranya adalah A. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. B. Asumsi
1: DPRD minta pemerintah Kota Parepare turunkan satuan tugas usut kelangkaan gas LPG 3 kilo dan antrian solar.
3: Jadi kita akan

0: kaya, pria kaya, laundry pakai gas 3 kg. Dan walaupun di gas 3 gram itu sudah dikasih apa namanya, dikasih apa warna-warna, ada warna putih, merah, hijau, dan kuning. Itu menandakan bahwa gas itu mereka di daerah dan lokasi tertentu. Tapi
1: DPRD Parepare sebut anggaran tambahan Porprov KONI masuk pembahasan APBD perubahan Agustus 2026.
2: Kira-kira dengan lolosnya 36 cabur dengan jumlah atlet 300 ditambah dengan ofisial menjadi 500 dan menandakan bahwa program yang sudah dijalankan oleh KONI sudah berjalan dengan bagus. Baik pembinaan atlet, kemudian pembinaan organisasi olahraga itu yang ada di kota Parepare. Jadi luar biasa kita ini. Jadi memang harus didukung dengan dana. Jadi kita tunggu saja di perubahan bulan dari KONI sudah dicarakan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
1: Iya. Ya. Tapi kasus korupsi tunjangan DPRD Parepare naik penyidik, polisi panggil anggota DPRD Eli Topan
3: Paulus sebagai saksi. Saat ini sudah proses penyidikan saksi. Dan sudah keluar hasil kerugian negaranya. Nah, saat ini para penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan kita sudah jadwalkan tanggal 30 Juli ini untuk pemeriksaan anggota DPRD RI Bapak Topan Paulus. Surat panggilan sudah kita tunjukkan kepada beliau untuk tanggal 30 Juli 2026.
4: Itu sudah panggilan keberapa, Pak?
3: Baru panggilan pertama.
4: Itu dia terkait apa?
3: Sebagai saksi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, pemerintah kota Parepare secara resmi menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 pada DPRD kota Parepare pada Rabu 29 Juli 2026. Penyerahan dokumen anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Irmanto, mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid dalam rapat paripurna Dewan. Penyusunan KUAPPAS tahun anggaran 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKP serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wakil Wali Kota Parepare, Haji Ermanto menegaskan, dokumen KUAPPAS yang disepakati bersama DPRD akan menjadi acuan utama penyusunan rancangan peraturan daerah APBD 2027 demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai RPJMD Kota Parepare tahun 2025 sampai 2030. Fokus pembangunan Parepare tahun 2027 mengusung tema akselerasi pembangunan SDM infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
5: Pada penyusunan KUAPPAS untuk APBD tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD KUAPPAS tahun 2027 yang dirumuskan adalah mendorong tercapainya target pembangunan secara optimal. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah A. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada

0: kondisi real di daerah. E. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 akan lebih difokuskan pada keberlanjutan pembangunan daerah yang fokus untuk mewujudkan Parepare kota terbaik, sejahtera dan maju.
1: Dalam gambaran umum proyeksi anggaran pendapatan daerah kota Parepare pada RPPAS 2027 ditargetkan sebesar Rp5.957.000. Target ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sementara alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp981.052.000.000 lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Selisih defisit anggaran akan diantisipasi melalui kebijakan pembiayaan daerah secara akuntabel. Insan mesra kelangkaan gas LP 3 kilo dan antrian panjang solar subsidi di Kota Parepare menuai sorotan tajam pihak legislatif. DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah kota untuk segera menerjunkan satuan tugas pengawasan menyusul melambungnya harga gas melampaui harga eceran tertinggi serta maraknya dugaan penyelewengan distribusi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra, Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan kelangkaan gas 3 kilo di lapangan bukan lagi akibat momen hari raya. Kamaludin menuding adanya oknum agen dan pangkalan nakal yang merusak segel, label berwarna sonasi wilayah untuk dijual secara bebas termasuk dipakai untuk usaha peternakan dan laundry. Kondisi ini membuat eceran gas 3 kilo di Parepare melonjak drastis hingga mencapai Rp30.000 per tabung.
2: Tapi biasanya muncul dalam musim tanam atau memang orang katakan sekarang 3 kilo ini dipakai juga untuk ayam, pelihara ayam, laundry pakai gas 3 kilogram. Dan walaupun di gas 3 gram itu sudah dikasih dikasih label warna-warna, ada warna putih, merah, hijau, dan kuning. Itu menandakan bahwa gas itu beredar di daerah dan lokasi tertentu. Tapi kita sekarang ini agen dan pakaran, dia buka itu tanda tandanya, kemudian dia jual. Jadi kami minta ketegasan dari pemerintah untuk menurunkan satgasnya.
1: Menanggapi desakan tersebut, pemerintah Kota Parepare berjanji akan segera menerjunkan satgas pengawasan ke lapangan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menyatakan pemerintah kota dan Porkopinda telah berkoordinasi dengan Pertamina. Pihaknya akan menelanjuti dugaan adanya penyelundupan tabung gas keluar daerah untuk pengairan sawah di wilayah tetangga seperti Sidrap dan Pinrang.
3: Insya Allah kalau memang kotanya kurang, kenapa tidak kita harus minta tambahan supaya tidak menjadi kepanikan di masyarakat ketika dibutuhkan gas, ada yang mendapatkan, ada yang tidak pada waktu pengantikan. Masalah sanksi, ya mungkin kami kembalikan ke Pertamina dulu ya, bagaimana sanksi yang diberikan oleh pangkalan. Nah, terkait dengan sanksi yang diberikan dari pemerintah kota, ya kami menunggu jawaban dari Bapak Wali Kota, yang apa yang diberikan sanksi. Ya. Jadi, ada beberapa teman-teman dari DPRD yang tadi menanyakan terkait kelangkaan, mungkin kecurigaannya, kenapa sehingga gas langka, mungkin ada yang dibawa keluar daerah, dan ada yang digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mungkin kami akan turun langsung mengecek apakah betul kecurigaan itu Bapak anggota DPR tadi yang tanyakan betul yang terjadi di lapangan.
1: Pemerintah Kota Parepare mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan jika menemukan penyimpangan harga maupun distribusi gas LPG. Insan mesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare memastikan usulan tambahan anggaran untuk kontingen Porprov KONI Parepare akan dikawal pada pembahasan APD perubahan bulan Agustus mendatang. Para atlet pun diimbau untuk tidak resah menghadapi persiapan kejuaraan tersebut. Harapan bagi para atlet Kota Parepare untuk berlaga maksimal di pekan olahraga Porprov Sulsel di Bone dan Wajo mendatang kini menemui titik terang. Hadir dalam program Obras pada Rabu 29 Juli 2026, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan bahwa penambahan anggaran baik KONI telah dikoordinasikan bersama Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata. Kamaludin menjelaskan mekanisme penganggaran sudah dibuka sejak APBD pokok dan akan dirasionalisasikan kembali oleh Dewan pada pembahasan APBD perubahan mulai Agustus hingga September 2026. DPRD menilai lonjakan anggaran KONI sangat beralasan sebab Parepare memboyong kekuatan besar berupa 36 cabang olahraga dengan total kontingen mencapai 500 orang termasuk 300 atlet di dalamnya.
4: Kira-kira dengan

0: dengan lolosnya 36 cabur dengan jumlah atlet 300 ditambah dengan ofisial menjadi 500 dan menandakan bahwa program yang sudah dijalankan oleh KONI sudah berjalan dengan bagus, baik pembinaan atlet, kemudian pembinaan organisasi olahraga itu yang ada di Kota Parepare. Jadi luar biasa kita ini, jadi memang harus didukung dengan dana. Jadi kita tunggu saja di perubahan usulan dari KONI sudah dicarakan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
1: Menanggapi keresahan atlet terkait makin dekatnya hari pelaksanaan, Haji Kamaludin berpesan agar KONI Parepare yang diketuai Fadli Agusmante terus mengintensifkan komunikasi dengan Sekda, BKD, dan Wali Kota Parepare agar proses pencermatan anggaran berjalan cepat dan lancar. Insan mesra penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Kota Parepare memasuki babak baru. Pihak Polres Parepare mengkonfirmasi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap anggota DPRD RI Taufan Pawe yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis 30 Juli 2026. Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD makin menguat setelah hasil perhitungan kerugian negara resmi dikantongi penyidik. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menjelaskan, setelah memeriksa sejumlah saksi ahli, penyidik melayangkan surat panggilan pertama kepada Taufan Pawe untuk diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara sebelum penetapan tersangka.
2: Pidana korupsi terkait dengan tunjangan DPRD saat ini sudah proses penyidikan dan sudah keluar hasil kerugian negaranya. Nah, saat ini para penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan kita sudah jadwalkan tanggal 30 Juli ini untuk pemeriksaan anggota DPR RI Bapak Taufan Pawe. Surat panggilan sudah kita tunjukkan kepada beliau untuk tanggal 30 Juli 2026. Baru panggilan pertama sebagai saksi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan belum. Kita masih kita dalami dulu, tetapi pada prinsipnya dalam waktu dekat kita akan segera tetapkan tersangka karena kita melengkapi dulu pemberkasan ini, salah satunya adalah untuk pemeriksaan beliau anggota DPR RI Bapak Taufan Pawe.
3: Kalau ciri-ciri tersangkanya, Komandan?
2: Kita menggunakan asas praduga tak bersalah dulu, jadi nggak ada ciri-cirinya. Ya, kita akan melakukan panggilan kedua. Nah, apabila beliau mungkin berhalangan tanpa alasan yang patut dan jelas, kita akan membawa beliau.
1: Pihak kepolisian menegaskan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun jika saksi dipanggil tidak kooperatif atau mangkir tanpa alasan yang sah hingga panggilan kedua, kepolisian menegaskan akan melakukan upaya penjemputan paksa sesuai prosedur hukum.
4: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah insam sera.
1: Iya.
0: Besi runtuk-runtuk si pengang. Iya, soe. Besok kami si pojanggodi.
1: Kami si.
0: Tanggal 30 nih.
1: 30.
0: Ya, tak terasa kita sudah di hari Kamis tanggal 30 bertepatan dengan 15 Sawal, bukan Sawal, Rajab.
1: Rajab.
0: Iya, Rajab 1447 Hijriah. Berharap pada madisi di semana moki yelekelee. Oke, ada yang masuk, ada yang bergabung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Ambo, Pak Janggo, Pak Janggo.
1: Ya, Ibu.
2: Sudah saya diterimanya. Baik, kan diterima pagi-pagi.
1: Apa itu,
2: Bu? Saya mengucapkan puji syukur kepada Bapak Dewan Ketua Komisi 1 mengangkat masalah gas 3 kilo di Kota Parepare ini. Saya minta kepada Bapak supaya selesai saya tadi dengar
0: jalan-jalan tadi ya.
2: Jangan tambah Pak. Jangan ditambah ini gas kalau memang itu gas dicari di mana solusi tinggal. Pengusaha-pengusaha laundry, ayam potong, pertanian yang dikirim itu yang dicari Pak, jangan ditambah Pak. Saya minta pertanian jangan ditambah, sudah terlalu banyak itu bantuan untuk orang miskin di Kota Pare, tidak terlalu banyak orang miskin di Pare Pare. Tolong jangan ditambah Pak, tambahan gas jangan ditambah lagi kepada yang minta Bapak wali kota ke pertanian untuk ditambah. Saya mohon Pak, sebagai orang tidak mampu, jangan ditambah. Sebagai kepemimpinan Bapak, sebagai ketua dewan, tolong minta jangan ditambah. Karena kalau ditambah selalu terjadi demikian. Selalu terjadi demikian. Ini bukan apa Pak, ini masyarakat miskin, bukan masyarakat pengusaha. Dan bayangkan itu sudah terbuka orang mengatakan diantar keluar kota karena kebetulan juga saya ada telepon dari keluarga. Halo?
0: Iya, lanjut.
2: Ada telepon dari keluarga mau meminta apakah ada gas tak kak? Nggak, kenapa dek? Dari si Drap. Kenapa yang saya butuh gas kak? Biar harga 45.000 saya beli juga. Saya datang ambil. Nangka, saya tidak sekarang, saya tidak berani kasih kamu gas. Kemungkinan saya bisa belikan kamu gas sampai 5, tapi saya tidak mau berani. Karena saya yang jadi perang untuk memberantas ini gas di Kota Parepare. Saya minta tolong kepada Bapak Ketua Dewan Komisi 1 supaya dipertegas Pak, jangan menambah. Kita mau lihat di mana situasinya, tempatnya tersembunyi ini gas. Karena saya ini baru pergi datang, pergi anakku beli, saya minta 2, saya dikasih 1 saja Pak. Jadi bayangkan, tapi begitu datang begitu habis, karena dia jual di pengecer Pak. Jadi tolong juga itu pengecer itu disidak, karena dia menjual 30.000, 25.000, 30.000. Bagaimana tambah menyesut hati rakyat yang di mana-mana saya mendengar masih saja soeh. Sekarang saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Komisi 1.
1: Yeah.
2: Karena adanya pernyataannya di Dewan.
0: Yeah.
2: Apakah semua dewan, ada berapa dewan yang mungkin mengeluh masalah gas itu? Saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas bantuan Pak kepada masyarakat yang tidak mampu. Karena ada berapa orang masyarakat tidak mampu sekeliling itu itu sudah semua mengelugas. Jadi tolong Pak, kata Bapak Wakil Wali Kota tadi, kita minta tambahan, jangan melakukan itu Pak. Saya selaku orang tidak mampu, jangan dilakukan minta tambahan dari Pertamina. Pertamina sopan sebanyak berapa ribu tabun, berapa ratus tabun keluar, tidak sampai 500 orang di Kota Parepare orang miskin Pak. Masyarakat Parepare yang tidak miskin itu, menengah ke atas, menengah ke bawah, menengah ke atas, masuk gas 3 kilo tidak juga habis itu Pak, kecuali pengusaha-pengusaha yang ambil, pengusaha-pengusaha laundry ini Pak, pengusaha ayam itu membeli harga 30 di pengecer, tidak segan-segan mengambil tak berapa. Jadi kita orang yang tidak mampu membeli tidak dapat. Saya ini berapa hari, 3 hari maka cari gas baru saya dapat satu. Kalian tidak ada, saya dapat satu, tidak makan anakku karena tidak ada gas yang saya pakai. Jadi tolong Pak, tolong kepada Bapak Dewang, semuanya Bapak-Bapak Dewang, Ibu-Ibu Dewang, tolong jangan ditambah, jangan ditambah itu gas, dicari itu gas. Apa, keluarkan satu PT kepolisian tentara untuk mensidak ini gas. Kenapa memalukan hilang-hilang terus gas? Tapi apa namanya, bukan saja Parepare yang kekurangan gas. Setiap musim kemarau panjang, setiap musim kemarau harus tidak mendapatkan gas. Tapi sedangkan musim hujan juga kita menderita cari gas. Karena apa? Pangkalan itu menjual di pengecer-pengecer dulu, baru ke rakyat biasa. Bayangkan nih, belum cukup satu menit, satu jam, habis ini gas di dekat berumahku pangkalan. Dan dia mendapatkan 40 gas. Apakah 40 orang itu datang secepat itu beli? Tidak. Tidak Pak, dia simpankan pengecernya, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang kan musim panas, jangan sih batasi dulu rakyat-rakyat tetangga rumah yang beli. Tapi dulu beli bolamu, beli napa, beli pengecernya aja, ada keuntunganmu bawa mau jamak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
0: Masalah itu gas lagi. Tiga pangkalan saya datang, tidak ada, mana kosong, kosong terus.
1: Oh, menunggu ki katanya itu Bu.
0: Dibilangi, sudah terdaftar semua orang di sini Bu. Tak ada, nanti tunggu lagi. Gas datang, bilang sudah terdaftar. Satu minggu lagi akan datang, baru kita bakal beh. Satu minggu tuh baru makan orang. Kenapa begitu gas?
1: Nanti kita sampaikan Bu.
0: Dia bilang juga begitu.
1: Menunggu
0: keliling tadi malam, habis bensin tidak ada didapat, satu saja diminta. Lebih baik pakai kakak melalui kelurahan saja, curang itu pangkalan. Curang saja, satu kita cari tidak didapat. Sudah bilang Pak DPR tengah ini sampai tuntas.
1: Mudah-mudahan Bu, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu ni gero kok ya?
1: Nomorna samsur jal madani.
0: Bali bolana tu kapang, bali garduna. Terima kasih Bu, dua penelpon kembali hadir mengeluhkan masalah gas.
1: Assalamualaikum.
0: Penelpon ketiga.
3: Ibu,
1: silakan Pak Dewan.
3: Indroki Monro Ibu.
1: Ablam kapang.
3: Bagi
1: kegagalan utak.
3: Apa sama kayak surah lo DPR?
1: Betul itu DPR. Apalagi Pak Dewan Tori monitor mo. Makanya kemarin udah bilang.
3: Mudah-mudahan karena ini kan meresahkan lagi masyarakat. Jadi saya sendiri alami di pangkalan ini. Masyarakat saya mau demo ini di pangkalan sekarang. Jadi mudah-mudahan DPR melihat dan mau
4: bayar kita terhati.
3: surat saya itu saya mau seperti Bu Andayani yang betul-betul geram. Mudah-mudahan bisa nanti kalau surat ini dikumpulir. Karena surat itu ini untuk kepentingan masyarakat supaya ditahu ya. Apakah nanti kata Pak Wawali ditambah atau bagaimana, kita mau tahu apakah betul ada penambahan hanya karena mungkin cerita sana aja. Orang besar hanya cerita, kita orang kecil mengalami di bawah sebenarnya. Jadi saya berharap kepada Pak Ketua DPR menerima surat kami, kalau bisa cepatnya di situ Pak Janggo. Saya mengundang di situ Pertamina yang migas ini, bagian migas ya, bagian gas. Saya undang yang mengeluarkan gas di Lumpue. Saya mengundang agen 4. Saya mengundang Perindas.
1: Bukan kita sebenarnya mengundang, Bangun, bukan kita sebenarnya mengundang, DPR akan mengundang itu.
3: Ya, DPR yang mengundang, tapi dalam surat saya di situ kan biasanya DPR mau jelas apa yang mau dipertanyakan masyarakat. Jadi saya menulis ini, kalau DPR mau dan mau menerima aspirasi masyarakat, harusnya surat ini saya bisa diterima ya, walaupun nanti akan bikin satgas, bikin apa, tapi kita ini masyarakat sudah merasa resah melihat bagaimana gas ini. Orang dari kiri ke kanan itu tadi ibu sudah nyata.
1: Ada lagu Nayu Tinting, kesana kemari mencari.
3: Makanya mulu lah ya Tinting, maik mina bawa kesana kemari. Orang Pare-Pare gas dikenteng dari kesana kemari, kesini kesini. Jadi saya harap Pak DPR tolong, karena memang ini gas saya lihat biasanya hari raya mina kue makue lesi gini kan. Jadi apa sebenarnya kejadian? Jadi saya lanjut tadi, saya undang Perindas, saya undang teman-teman Pangkalan termasuk Pak Adi yang betul-betul mengerti yang namanya gas ya. Pak Adi itu istilahnya aslinya ini orang gas.
1: Iya, tetap aja semua. Nih, maring kelinga.
3: Ya, nih semanem itu, komele makalasi, komele makan, semanem itu Pak Adi.
1: Karena memang dari masa dari dulu. Pak Adi, matalponge. Tapi ujian tetap mau, Pak.
3: Iya, Pak Najina Tuan gitu.
1: Iya.
3: Nah, jadi saya harap Pak Manang juga, Pak Manang itu kan orang Pangkalan juga. Nah, jadi kita mengharap Bu Amdayani mudah-mudahan matum ke surat nana kita bersedia diterima. Kapan nanti saya umumkan kepada masyarakat ibu-ibu yang mau menyertai kita.
1: Serbu DPR.
3: Silahkan kita DPR, bukan kita berdemo ini ya, menyampaikan aspirasi. Dulu-dulu itu waktu zamannya Pak Haji Rahmat Salih itu kita demo besar-besaran sebenarnya. Tapi kita tidak mau sekarang demo, karena kita hanya mau mendengar apa yang terjadi. Karena kadang kalau hanya dengar kata-kata pejabat memang enak didengar, nanti kita tambah, nanti kita kasih begini, nanti kita bikin satgas. Tapi tidak ada solusi yang terjadi di bawah. Jadi memang kita harus hadirkan ini Pertamina, Iswana Migas, agen-agen, di mana letaknya ini masalah. Kalau memang ada kecurigaan Pak Adi bahwa akan dibawa keluar daerah, kenapa kepolisian di sini juga saya undang, mohon diundang ya, bukan saya mengundang, DPR mau mengundang Satpol PP, kepolisian. Nah, dan kita ini sebagai jabat atau sebagai apa di bawah RTRW agak tuti hatta ini ada kehak kita pergi meneliti, pergi menanyakan, karena banyak pangkalan begitu masih di dalam rumahnya labu ini otowe dia agak tukur sudah tutup habis. Jadi bisakah kita masuk periksa itu, kan tidak ada hak kita. Coba nyari pemerintah meliti hai, karena banyak kejadian begitu seperti tadi ibu itu macam ini terlalu pangkalan sapu. Karena jadi jangan menyalahkan kita di sini menduga dan menduga, karena memang kejadian begitu biasa tangga benih jaga aku tidak boleh napeng kato nalem mangoto.
4: Ini kan semua, jadi kalau kita mau transparan, harusnya mari kita ketemu perwakilan kita. Ini kan saatnya perwakilan kita membantu masyarakat bagaimana mengatasi ini. Walaupun yeah, sebenarnya Pak Janggo, ini sudah 20 tahunan lebih begini terus. Yang saya heran, kan dulu kan 2 jajen, sekarang sudah 4 agen, berarti kita tambah aja, ini pasti kita tambah pangkalannya.
1: Iya.
0: Iya.
4: Iya kan?
0: Oke.
4: Okay. Nah, jadi saya harap ini teman-teman nanti kalau memang ada undangan, paling tidak itu mungkin bukan besok, paling tidak Selasa atau Senin, ya nanti saya umumkan di Umrah, siapa yang mau teman kita, pahalan, siapa di situ, pahamat, memang semua yang di utara ke teman itu bagus untuk diberikan contoh, tapi pelaksanaan kan di bawah tidak ada. Seperti kemarin Pak Adi, mulai kan ada selesaikan warung Padang, berarti Pak Adi tahu bahwa warung Padang itu pakai 3 kilo.
1: Iya, angka kan kebetulan itu kemarin, Bang One, saya di Komisi 1, Pak Dewan lagi monitor, tiba-tiba nanda dengar itu ke anggota Dewan, maka dah, hai, menesan nih Pak Adi, penikmat nasi Padang.
4: Iya, ya, yang kita takut sih begini, kadangnya mohon maaf, jangan sampai Pangkalan bekerja sama dengan warung Padang.
0: Ya.
4: Kan begitu. Jadi tidak apa-apa Pangkalan terus terang bahwa saya bekerja sama, Pak. Kalau dingin nanti warung Padang juga tetap ambil. Kan ini selalu panas dingin. Jadi ada itu di daerah Labukan Pak Janggo, 100 satu hari dikasih, hari-hari itu. Tapi memang pelangganan mah. Ada warung, ada apa, karena dia bilang koma cete matu, gati, ini karena melok mandi 100. Nah, jadi kita mau cari, jangan ini, gas selalu panas, apa kuterima problem, atau malap itu.
1: Iya.
4: Yeah. Nah, ini kan masyarakat sudah mau meletus, sudah mau ada demo di Pangkalan. Jadi, saya harap, saya setuju dengan Pak Dewan, ada turun Satgas, Perindak juga sudah turun di Pangkalan-Pangkalan, saya ketemu kemarin. Hanya begitu mendapatkan berita bahwa begini. Tapi harusnya dia datangi masyarakat-masyarakat setempat, mana Pangkalannya, bagaimana anunya. Karena kita ini masyarakat apa ya, selalu berpikir kecil ini. Nah dulu itu di Lumpuy itu Pak Janggo melayani sampai Sulawesi Barat, sampai Endrekan, sampai apa. Sekarang kan tinggal beberapa kabupaten dia layani.
0: Ya, waktu Bang Onek.
4: Depa. Oke, cukup ini
1: Depa.
4: Waktu ya.
1: Depa, kumpa 2 menit.
0: Dua pi mana?
1: Iya.
4: Ini Pak Tu.
0: Lanjut ya. Iya,
4: Pak Tiga Koma, karena saya juga mau kira Pak Tiga
1: Koma. Ya, aja Pak Lampe, aku mau sampaikan supaya Pak Dati.
4: Ya, saya sampaikan begini. Dulu itu kita maklumi, istilahnya tidak bagus atau lagi tidak anu, karena melayani banyak. Ke Sulawesi Barat, kemana. Ini kan Sulawesi Barat, ada di sana, di Lambenan. Pindrang ada misupa, jadi saya rasa ini yang di Lumpuy apakah dikurangi di sana atau seperti di dulu, supaya kita tahu berapa memang yang harusnya keluar, berapa mobil agen A, agen B, agen I, berapa mobil per hari, apa biasa saja kalau ke Pangkalannya, biro itu juga punya Pangkalan, dia melo terus terang, masyarakat siapa dia, no, das, maksud perang di Pangkalannya. Ubaran Pangkalan yang makre, ini terus semakre cagar no. Jadi kita apa sih yang kita bisa tahu? Jadi begitu mobil, ia pasti memang masyarakat kau kamu tu tahu. Tapi kemarin tu tahu, sama ni jasa, nak kunci ni boleh mana? So tidak ada. Jadi tidak bisa kita bagaimana? Apalagi kau pala, napala kandre, ini nama kat tu desa nak. Tapi kau ke orang kadang malamnya, kadang ini dugaannya, masyarakat kami kadang melihat, engkau tuh boleh nalengi gas. Dan ini juga, pemerintah kalau ada Pangkalan begini, jangan hanya teguran-teguran.
0: Kasih sanksi berat. Bapak
4: Pak Goloe, begitu dia keras melakukan sesuatu, kasih kartu merah.
1: Oke, capuni. Oke, capuni kasih.
4: Oke, okay, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sanksi berat, jangan dikasih gas. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak ya, Janggo.
1: Angkan aja kita rencana melo RDP gas.
5: Ya. Jadi sudah beberapa yang penelpon mengeluhkan semua tentang persoalan gas.
1: Iya.
5: Dan
1: nah, gas maring, kan
5: ya? Juga heran ya. Setiap musim kemarau pasti terjadi seperti ini. Biasanya itu Pak Jago.
1: Iya.
5: Yeah. Emiku melo malap atau Idul Kurban.
1: Iya.
5: Idul Fitri. Tapi kalau kita klarifikasi dari Pertamina, yang dia lempar ke agen itu sudah cukup Pak.
1: Bahkan katanya. Tambah.
5: Iya. Yeah. Sekarang kan sudah 4 agen. Ada dari PT Haji Salma, Haji Awal, dari agen Haji Mistang, Tiano, dari keluarga Pak Tika, Anak Sejati. Jadi 4 agen ini memang punya modal besar kalau orang jadi agen, miliar Pak Dwi. Ada apa juga wilayah untuk penampungan atau gudang tabung gas. Nah sekarang, kalau persoalan ini di Parepare, kalau kita sudah melihat ini hampir 2 minggu, si lepo-lepo putih sapak gas, Pak Mbok, maunya kita cari solusinya. Tidak usah menyalahkan ini, menyalahkan itu. Jadi opsi pertama yang saya mau usulkan, kita melakukan operasi pasar. 4 kecamatan yang kita mau lihat di titik mana ini yang susah memang mendapatkan gas. Kasihan kalau ibu-ibu, tua-tua, maka kasih gas kan temu kosong nomor senyawa aku bintang pun angka kalau ki boleh bu wantar kelalu nang nyelik ya malu pun angka kajar tau aja ya mesti nyawa aku bintang temu tuanya Pak Jago
1: baik kasih nah
5: so, cuman dari agen kalau kita lakukan operasi pasar data dari pangkalan itu dikurangin kak taruh nih kurangin ya aja takut terus terang Pak Jago Pak Maman saya pangkalan saya juga dari awal tuh cocok yang disampaikan Bang One. Kita pernah apa segel itu pengisian di Bojo masih Pak Tariga ya.
1: Iya.
5: Pada waktu itu masih 2 agen. Haji Salma dengan Haji Awal. Mobil-mobil dari Pindrang sigap kita tidak keluarkan. Kalau tidak ada kepastian dari Pak Tariga sebagai manajer pengisian SPBU. Nah, setelah ada pernyataan bahwa Haji Salma ditambah 4 mobil, Haji Awal juga ditambah mobil, baru bisa clear pada saat itu Pak Jago Pak Bang. Nah sekarang sudah 4 aja Haji Awal itu Haji Salma di negara salah itu Pak Oto Maseso. Kalau pangkalan baru ini mungkin 1 atau 2 mobil dulu. Jadi memang Pertamina tidak serta-merta melakukan penambahan-penambahan karena dia sudah hitung ini kan gas 3 kilo peruntukannya untuk orang miskin. Kerja teruk ikor.
1: Iya.
5: Toh? Untuk orang miskin. Tapi kalau untuk orang mampu napa gitu itu nama sempu memang ngalinda Pak Jango Pak. Mau maaf ini pendengar. Memang murah. Karena kalau yang 12 kilo isi itu kalau tidak salah kita tukar isi ya. Iya. 240 petani 220. Karena memang bukan kami bersubsidi. Kalau yang 5 kilo kalau tidak salah 140-127. Dekat demi memang kita weh. Beda memang kalau yang 3 kilo kalau kita tukar ya harga 18 ting atau 19 bahkan 20 ke masyarakat kada 20 aja online. Padahal itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh pangkalan. Ada head itu harga eceran tertentu 18 ting. Saya terus terang Pak Jango Indo jatah itu 30 per hari. Ada memang pangkalan jatahnya 50
1: per hari
5: satu minggu.
1: Oh,
5: ada juga 2 kali seminggu. Kenapa? Karena memang ada yang namanya pangkalan prioritas.
1: Iya.
5: Yeah. Di rumah ini roh, napolopo ya gengnya, naduiri ya gengnya. Contoh saya toh, minyak tanah mau apa ya, Pak Jango,
1: oh,
5: Indo. Masih itu. Minyak tanah. Jadi saya beralih ke pangkalan gas.
1: Iya.
5: Yang bahaya ini ada temuan, ada laporan dari teman di Laulau, ada pangkalan, ero bolana pasti bongkar ero gasnya, kena temelitan luka apa? Nah tutup ni robolana, toh? Jadi ro nange, nape mimi melihat roeng? Dan ibu beli, weni pina, lantara auto kengar ini lo na TV. Inilah yang perlu ditelusuri oleh RT RW. Semua kita perlu kawal ini barang bersubsidi. Termasuk saya ini Pak Jango, kalau masuk kak, lo panto mana ni ro? Pangkalan ya aku mak bongkar auto mikak mitai. ini gede toh. Jadi ada juga penekanan begini, mudah-mudahan DPR ini dengar, kita mau tekan ini Pertamina, harus ada sanksi tegas dari Pangkalan. Contoh ya, Pangkalan agiku ya Haji Salma, kalau ya melanggar, minta Pertamina dikasih sanksi nih agen Haji Salma. Contoh Bangone, Pangkalan Kiano, Haji Mistang, kasih sanksi itu Haji Mistang. Kalau Pangkalannya Bangone ini bermasalah, itu yang kita minta. Tidak ada ketegasan, termasuk ketegasan dari pemerintah, APH, ya, terkait ini. Terkesan ada pembiaran. Nih bayangkan saja itu ada Pangkalan yang terakhir nanya, kini retemat saja telur, napa beli ni telur? Tuh, dia nak buka bulanan, nak tutui, nak perlu pasai kerana mah balu. Yeah. Hewan nipi, nak lagi ngotot, dia sekian hari mula TV.
1: Yeah.
5: Saya dapat informasi juga begini, ada Pangkalan, ada keluarganya di Pangkajene. Kalau di muka kata dengar deh, kalau lipi patah pulau. Jadi memang di Pangkajene itu, orang bisa beli sampai 40-45 ribu.
1: Yeah. Memang saya lihat, Pak Adi, karena mamanya juga Sapran kemarin, ada temannya dari Sidrap yang minta tolong.
5: Yeah. Bisnis ya bisnis, tapi kalau iya, bukan juga saya menjadi contoh. Tanya-tanya mau kebeli bulaku, ini gak beli bulaku ke. Jadi Pangkalan itu diladeng dulu sekeliling rumahnya. Bakangnya lorong sulia kakangka dia Pangkalan, jorong bulata bu, matanya kikoro, kada capui nasa, maka ayas dia. Lalu dimana milo bulaku meli? Majalomen dipatacin, Pak Sepul ke Dewalen, RW ku tuh, RT ku. Yeah. Tapi ini juga RT RW ku mengerti. Kau istri maka kada tadi mangas sudah pakai. Ini tidak salah, ya kongte yes coy, lo si baja wa salah itu. Nah, makanya kita tahu semua. Jadi Pangkalan juga jangan terlalu ladengi dulu pengicirnya. Ya lu biasanya malah 10 di mana jauh malah ini. Apa alasannya? Mata itu tunas masyarakat. Ya kemah cekik mati ni kau gak malah ini. Ya mi pengicir ku kesini wai kak. Itu.
1: Jadi kalau saya. Maksud saya memang gak kau macam cekik Pak Adi. Dia kenapa dingin taruh sampai 6 bulan misalnya.
5: Dia tak putar modal lain.
1: Oh iya
5: dia. Makanya kau kasih boleh jatam.
1: Modal lain sih dia tak putar.
5: Begitu. Jadi begini. Saya minta ke Pangkalan. Itu pengecernya jami dulu lah dengi. Kau biasa maling lima telur na jolok maling. Kena lah dengi pada biasa. Itu yang salah. Jadi kita mau mulai RTRW. Contoh bangunnya telur Pangkalan jolok bulan.
1: Iya.
5: Masirin ayam itu bangunnya. Kau telepon ke Pak Di. Dengar jolok. Telur jatuh Pangkalan jolok bulan.
1: Iya.
5: Masa dinalik kau. Nah dek jenai jolok bulan. Mereka jenai beli. Iya. Kalau mana ini. Ibu orang Pangkalan ni, kata 20 orang sapo. Iro ya, kau nanti 10 serak pada 10.5.
1: Iya.
5: Iro sopiri pengantar gasik kerja atau teri itu, si bawa kerenek na, opa sedam itu teh botol, teh pucu,
1: spray. Iya.
5: Kau kulkas siapa jangko?
1: Kau servis tu
5: ikasi.
1: Servis tu ikasi.
5: Masa dia nampak dia roni rumah raka bapak kau.
1: Iya, meskipun tidak
5: aja. Mungkin kalau biangnya masyarakat 500 rupiah atau sisa
1: pun. Makanya itu Pak Adi.
5: Makuru, tadi kau apa jangko pambo? Itu. Jadi ada opsi, apakah kita DPR melalui disperintah melakukan operasi pasar dengan cara jatah Pangkalan itu dikurangi? Kau makan itu Pertamina fikir cara operasi pasar, biasa dilakukan, gitu. Yeah. Yang kedua, sebelum kita RDP dengan komisi berapa ya? Tenganin Pak Janggo,
1: Komisi 3.
5: Ya, nak gampang aja kagai. Makan itu Pertamina, namun namelo, nak pakai ASN ni, karena ini kan peruntukannya sebetulnya tidak boleh TNI Polri, tu ASN. Maka di Pertamina namo nami perenda reking masyarakat iko perban.
1: Iya.
5: Namo jemi na pakai ASN ni kena mupo ya gadi ke gila. Ya. Jadi coba kita melakukan pengawasan kepada Pangkalan-Pangkalan. Contoh ya Alex di jalan Polito lo jagai.
1: Namo contoh.
5: Na balu capu ke si. Na balu. Lubi tiro bapak Pak bulu-bulu kayak dan ki dulu kita Pak mau menjual ladeng dulu di masyarakat. Angka to wita arwe si bola-bola we na ling tahu tasi di sini lo podang kayak pada cik pendengar rata bu sedikit keluarga tu masa arwah ta'ala apa lah jolok itu coba ni kadek jaga lima pakur toh? Termasuk laporan teman di ulang ke Pangkalan dibongkerakan ni tutup ni bola lah orang ni ingat dia pengutuh nari nari tak 20 nari tak 20 ini semua jadi alhamdulillah kalau
6: bagi bola aku ya pada muka kong kadena ka nepuas terhadap pelayanan saya.
1: Okay.
6: Bahkan kami bisa tunjukkan bahwa bisa ke sini, bisa ke sana.
1: Oke.
6: Okay. Karena memang ini gas 3 kilo sangat murah.
1: Oke. Okay.
6: Dari rumah masyarakat Pak Janggo, Pak Indo, ya kota Parapian di pemerintah 25 atau 30 ribu.
1: Waktu Pak Di, waktu.
6: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bangone kedua kalinya, 5 menit ya batas kita.
7: Halo.
1: Iya. Yeah.
7: Kalian itu jadi tanya nih Pak Di, mudah-mudahan dari mesurat na Bangone tinggal sekarang baru diproses ya.
1: Iya.
7: Yeah. Ya biasanya itu dari ketua ke sekuan kemana, mudah-mudahan ya minggu depan lah. Apa yang di Wandayani biasa galau lagi RDP gas mencurita.
1: Gas mil 3 kilo ini dihitung sesuai kota rumah miskin, tapi ternyata kebanyakan yang pakai warkop serta warung dan lain-lain.
7: Ya.
1: Kepala BGN menginstruksikan ya, untuk tidak memakai gas 3 kilo.
7: Iya, jadi ini kan Pak Ketua Komisi 3 betul-betul cermat perhitungannya ya.
1: Iya.
7: Argana lah, galong mulai dari ala-ala ini mereka balik tugas ini.
1: Iya.
7: Ini kan ini semangka nasi dia itu 560 nasi dia itu. Saga itu masuk sesu ke pare-pare.
1: Iya.
7: Sama aja salma dua oto, aja awal dua oto, yano dua oto, yano si dia itu. Baik, gana jerogasi.
1: Iya.
7: Nah ini menurut terbabit ini mager pada saat ini kau. Pada peru kejadian ko reku dia nyatalu pangkal ya ulangu padi. Jadi ini yang begini sebetulnya sepadi masanya langgaran itu dulu apa iya langganannya tidak peku pak belum nyatana biasa. Tapi jangan juga langganan yang istilahnya sudah paten begitu kalau dia mau mencurah ini kan masyarakat juga gerak. Jadi tolong ini kalau ada aparat tanya di sekitar Jalan Lanukmam bagaimana itu pangkalan. Nah, karena apa yang kata itu nak lengah sosok. Kurang sepadi makar capu muda. Lepas kemana sih nalik. Ya lalu ya. Jadi ini memang problema gas karena ini hari-hari gas terus dicerita. Karena kalau RDP sudah diadakan, DPR sudah turun, satgas apa, itu nanti akan membuat pangkalan menjadi batu dan pacu. Tapi patunya itu makor, sulit doang pulang. Komang pala si mati Indonesia, maja mana sih? Maja masih ada bisnisnya. Karena ini kan uang berjalan. Jadi bagaimana kalau musim macete itu kadang juga agen, kalau dingin, berapa diminta pangkalan, begitu dia kasih. Tapi kalau panas, dia pangkalan bapa minta 50. Ya aja nanti 50 pak, minum apa tuh meleleng. Karena panas. Nah, jadi saya harap mudah-mudahan kita, kalau mari kata obras ini kan, apakah DPR mendengar kita bersyukur, tapi Komisi 3 mau menerima aspirasi kita, kita akan selamat, mudah-mudahan DPR kita ini mau membantu masyarakat. Karena dari zamannya dulu ini, masih lagi ramai kali ini, gas begini.
1: Oke, ada telepon dari Pak Dewan, boleh?
7: Ya, oke, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dewan.
8: Iya. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, halo. Halo.
1: Sidimi judul Pak Dewan.
8: Halo.
1: Halo.
8: Oh iya, iya.
1: Iya. Terdengar ya, Pak Dewan.
8: Iya, Sidimi judul gas.
1: Gas.
8: Iya, tapi yang jelasnya kalau Bang Unik dengar tadi di Jelajah Kota, kebetulan saya kemarin sudah menyampaikan langsung ke pemerintah ya, karena yang hadir kemarin Bapak Wakil Wali Kota.
1: Iya.
8: Ya, jadi sudah disampaikan dan ditindaklanjuti. Saya sudah lihat beritanya juga. Dinas Perindak sudah turun ke lapangan menindaklanjuti hasil informasi yang kami sampaikan kemarin di rapat paripurna.
1: Iya.
8: Ya, jadi kalau dibilang tadi mendengar KDPR, wah sudah kami sampaikan ini. Ya, jadi
1: makanya tadi saya bilang, saya bilang Pak Dewan, ada anggota Dewan bilang Pak Adi ini penikmat nasi Padang.
8: Ya, jadi yang kemarin yang kelima mau DPR, yang kelima DPR, bahkan kami sudah menyampaikan. Ya, jadi bukan cuma pada rapat paripurna, kami juga melakukan telepon-telepon secara personal kepada Perindak, kepada Satpol atas kelangkaan gas yang terjadi. Bukan cuma kelangkaan gas ya.
1: Ya,
8: ya, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sampaikan kepada pemerintah.
1: Ya, intinya ini
8: tapi kalau mau dilakukan RDP silakan. Silakan melalui komisi itu karena yang membidangi. Tapi yang jelasnya Perindak sudah turun itu. Ya, mudah-mudahan disertai dengan satgasnya.
1: Iya.
8: Ya, ada APH-nya di dalam, ada Pertamina dan ada Iswana Migas. Dan LSM yang mau bergabung untuk melihat kondisi faktual di lapangan. Jadi kayak saya sudah sampaikan kemarin bahwa dulu itu gas nanti langka kalau hari-hari tertentu.
1: Iya.
8: Nah, sekarang ini bukan hari tertentu, langka juga sekarang. Ya, sudah langka. Jadi memang ada mungkin ada spekulan-spekulan ya, mungkin agen atau pangkalan yang melakukan penjualan kepada pihak-pihak yang bukan peruntukannya.
1: Iya.
8: Ya, apakah itu di musim tanam atau yang memelihara ternak atau baik ikan maupun ayam ataupun apa ya. Kemudian ada juga di usaha-usaha yang lain. Jadi kalau mau dilakukan operasi pasar sebenarnya sebagaimana usulan Pak Adi, ya operasi pasar itu dilakukan ketika betul-betul memang sudah langka. Tapi menurut informasi dari Pertamina, subsidi gas kita ke masyarakat cukup. Ya, cukup. Cuma tidak diketahui kemana larinya ini.
1: Sama.
8: Padahal tabe Pak Dewan, gas itu sudah dilabeli.
1: Ya, tabe Pak Dewan, sama dengan penjelasannya Bapak Wawali kemarin, sebenarnya kalau kelangkaan itu tidak ada, cuman ini yang jadi masalah ini penggunaan. Penggunanya tidak tepat sasaran. Makanya kemarin betul, beberapa jadi teman media menyarankan bagaimana kalau ada satgas yang turun memeriksa ASN, memeriksa warung, termasuk memeriksa anggota Dewan.
8: Iya, enggak apa-apa. Bisa. Jadi tapi yang paling bagusnya barangkali memeriksa jumlah subsidi yang dari
1: Pertamina
8: menuju ke agen, menuju ke pangkalan dan pengecer.
1: Ya, jadi di mana titik bocornya,
8: bagaimana ini? Anunya distribusinya itu rantai pasoknya. Ya, jadi datangnya, kemudian penerimaannya, kemudian penggunaannya kepada siapa. Jadi kalau mau diperiksa juga masing-masing, ya boleh. Ya boleh, nanti diperiksa. Tapi kan sekiranya tidak menjurus ke situ dulu. Dipastikan dulu satgasnya turun. Satgasnya itu kalau memang didapati ada agen atau pangkalan yang
1: nakal,
8: yang tidak melakukan sesuai dengan prosedur, barangkali bisa diberikan peringatan agar supaya tidak dilakukan. Ya, kalaupun berulang ya mungkin dikasih peringatan kedua. Kalaupun nanti ya mungkin ada penyegelan atau pencabutan. Ya, saya kira kalau sudah dilakukan itu pasti kondisi gas di lapangan pasti aman-aman lagi. Karena setiap daerah ada jatahnya. Ya, ada jatahnya dan ada labelnya. Pare-pare dengan label ini. Tapi ya begitulah. Karena kondisi ya label itu dicabut. Nah, kemudian pembeliannya juga dilakukan di waktu-waktu tertentu. Itu kan untuk warga. Nah, tidak dapat, apalagi tadi seperti Pak Adi menyampaikan bahwa ada agen setelah mobil datang membongkar, ditutup itu rumah pangkalan.
1: Ya.
8: Baru pergi menjual di pasar.
1: Ada juga informasi nanti, nih Pak Dewan Tabe.
8: Ya.
1: Bermasuk tolong Disperindak dan Satgas untuk memeriksa usaha laundry depan masjid sebelum SMA 5 diduga banyak menggunakan gas 3 kilo.
8: Nah, seperti itu. Jadi kita juga minta kepada masyarakat agar supaya kalau ada ditemukan seperti itu bisa didokumentasi. ya dikomentasi. Jadi kalau ada nanti rapat di Komisi 3, nah, bisa disampaikan itu supaya Komisi 3 ada data, ada dokumentasi yang bisa disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Ya, bisa saja berkunjung juga ke Pertamina di Makassar atau di pusat bahwa kejadian seperti di daerah begini modelnya.
1: Iya.
8: Ya, kan begitu. Ya, sekiranya kalau sudah dilakukan ini mudah-mudahan aman lah.
1: Iya.
8: Ya, tapi yang jelasnya penyampaian ini sudah kita sampaikan. Ya, jadi kalau saya, tadi ada yang menyampaikan bahwa
1: kalau saya sih Pak Dewan berharap ke langsung ke Makassar, Pertamina jangan di sini.
8: Ya, karena begitu penyampaiannya biasa Pertamina ada di sini supaya menuju ke Makassar. Jadi sekira begitu.
1: Siap.
8: Menambahkan saja diskusi kita. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa memboboti. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andayani, 5 menit ya.
9: Ikidun. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu.
9: Semua laundry saya pesan kepada Bapak Dewan. Laundry diperiksa, umumnya laundry pakai gas, cuma tidak ada HP Android saya untuk.
1: Tapi ada temuan tak, Ibu?
9: Motonya, saya lihat berapa laundry di daerah Perumnas semua memakai gas 3 kilo. Dan pangkalan yang sudah dikasih, begitu sudah selesai dikasih mobil pun dia tutup rumahnya. Pada umumnya gasnya tersembunyi semua. Jadi pangkalan juga bermain sebenarnya. Mungkin dari agen juga bermain. Karena agen juga kalau memang pangkalan itu mendapatkan 50, dia kasih 30, berarti agen bermain. Mobil kah yang bermain? Nah, itu yang jadi tolong kepada Bapak Satpol PP, mengikuti itu mobil. Berapa jatahnya ini orang, sekian banyak juga curuk. Karena sekarang antrian-antrian terus di pangkalan. Saya bayangkan gitu, jalan mobil begitu habis. Bagaimana caranya pedal masuk ke dalam rumahnya ini? Saya cuma mendapatkan satu buah. Untung ada, supaya saya ada, saya pakai masak. Makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tani kari lawan dan Indonesia. Tani itu kekas 3 kilo nak pakai. Tapi rasa kayak lawan deh itu memang sudah mengerti persoalan begitu. Ya, inner wasengnya Indonesia. Ya, inner sebenarnya. Nah, kalau kita sadar ini tidak ada kelangkaan karena kenapa? Ada alternatif lain. Ma pakai ajuki. Contoh toh? Contoh mi. Kemudian pakai ki listrik. Kan sudah banyak sekarang itu alat rumah tangga yang listrik, magic jar dan sebagainya. Atau gak kita pakai bread gas atau gas 12 kilo. Tapi memang sebenarnya harga nah disparitas nah jarak nih ro harga memang agak timpang ini jadi ya, makanya banyak yang akhirnya ke situ. Apa wita Pertamina na pare-pare kelo kiri yang ide gaga respon ada baca bawah ni. Deu pelapo kito i. Taro to i ambak taru i. Yang jelas kalau kita menganggap bahwa Dewan tidak mendengar itu salah besar. Ya, saya menyaksikan sendiri selesai obras kan di lero lepe Indonesia toh letu kak koro Pak Anu Pak Dewan sambil menonton sambil tanda tangan iro HP nah live nama serang kamu ikut apa sempat maku tanya Pak Dewan wasaji di pa selesai maka weh selesai ini kapang Pak Dewan kade ingkemang kamu maka maku memang ko anu maku memang ko laipi biasa delay nah meta-meta delaynya termasuk kemarin situ yang ada Ibu Sri Tanti Nasrah mendengarkan kemudian ada juga Pak Dr. Kamal mendengarkan ini saya di Komisi 1 kemarin Karena memang saya itu biasanya Indonesia kalau liputan di DPRD matar dulu ke loko anu Komisi 1. Kan sering-seringnya Pak Dewan alhamdulillah karena memang yang biasa-biasa itu ya sebenarnya sama sih touring ke mana mau tapi madari elo runtuh ke ruangan naik Pak Dr. Kamal mi. Ya sempat mau Pak maka dibu Sri Tanti we ini memang paling rajin janda lapang ada mi di kantor. Oke, okay, terima kasih. Ini juga dari Facebook. Gas melon 3 kilo dihitung sesuai kuota rumah tangga miskin. Tapi ternyata kebanyakan yang pakai warkop serta warung-warung dan lain-lain. Kepala BGN yang baru menginstruksikan ke SPPG untuk tidak memakai gas 3 kilo. Jadi sebenarnya bukan hanya gas 3 kilo yang diinstruksikan oleh kepala BGN yang baru. Semua komoditas-komoditas subsidi itu dilarang untuk dipakai seperti beras SPHP, minyak kita, gas 3 kilo. Ya memang nanti kita coba untuk cari informasi lagi dengan Dinas Perdagangan bagaimana bentuk solusi yang coba dilakukan untuk menanggulangi kelangkaan gas ini. Dan memang kelangkaan ini bukan hanya di Parepare. Sidrap lebih gawat lagi. Apa dua telu nih Bang One? Ini telepon keberapa Bang One? Telepon ketiga. Ya cuma tadi karena telepon kedua tidak cukup lima, berarti kita kasih lima untuk Adil ya, silakan Bang One.
7: Lima menit terakhir.
1: Ya masih ada waktu tak? Dua, satu.
7: Oh begitu. Jadi informasi dari yang utama Haji Gaspar itu kan Haji Gaspar dia mendengar pas aktif, tapi tidak menelpon. Dia rupa juga, Pak, meja Jawa langganan-langganan lah.
1: Iya.
7: Melini agak korum, melini pokoknya yang jual-jual di pinggir jalan, goreng-gorengan.
1: Iya.
7: Nah, ini juga merasa bahwa, ini kita malu ya.
1: Iya.
7: Jadi, mudah-mudahan mas-mas ini kalau tidak menjual, nah ada undangan dari apa itu ya, bisa juga beserta kita supaya bisa meyakinkan DPR bahwa memang kondisi di bawah begini adanya. Jadi kita salut bahwa DPR kita memang mendengar dari bagaimana keluhan di bawah. Tapi yang kita undang ini seperti Pertamina apa itu mendengar tapi tidak melaksanakan sebenarnya.
1: Ya. Ketu lagu nah, lagu na itu Bang One?
7: Melihat bawah,
1: tapi tak mendengar. Jadi,
7: bagaimana saya tidak membuatnya begitu? Karena saya tidak mau tahu apakah Pertamina Parepare yang hadir, Pertamina siapa? Dia kan ada jalur bisa sampaikan ke Makassar.
1: Ya. Di Pertamina juga ini Bang One harus hati-hati karena di situ ada lagi terbagi lagi tusuknya.
7: Ya itu
1: kayak kemarin itu waktu RDP terkait Pertalite BBM ternyata ya. Yang diundang yang penyaluran bagian dalam yang perlu itu kan penyaluran bagian ya, luar.
7: Mudah-mudahan yang dipanggil ini betul-betul hero gas ya Pak Gas menjadi cerita. Jadi memang waktu panas begini sebenarnya tolong ini pangkalan jangan terlalu memberikan kepengecernya apa tapi dia tu je dulu lepak duit je nak apa tu je lepak duit je siapa eh
1: iya
7: jadi tambah mapel lah kasi tambah mati kiraan pangkalan walau ni pengecerku jadi di pengecer itu kan di sini letaknya melona balut 25 terlalu puluh kan tidak ada hal yang membuat pengecer menjual mahal jadi ini juga yang membuat kondisi pangkalan sering habis. Nalini anak-anak, nalini agak-anak, mak balu ke sini di kampung. Harus sih. Jadi memang kita mengharap bahwa kalaupun ini bisnis, ini kan sebenarnya bisnis.
1: Bisnis.
7: Namanya bisnis Pak Janggo, mulai dari yang subsidi apapun, gas, minyak goreng, semua orang mau untung.
1: Iya, bisnis.
7: Bisnis.
1: Semua orang mau untung.
7: Tapi untung inilah yang mau kita sebagai masyarakat. Untung dalam hal yang logis.
1: Ya, untung tapi tidak merugikan orang.
7: Ah.

0: memang suka yang namanya subsidi ini. Kadang bermacam-macam orang berbisnis untuk menguntungkan pribadi dia, walaupun taruh kok rugi ini yang penting ya taruh. Nah, jadi bagaimana kita sebagai masyarakat mau dan mau bagaimana DPR ada tindakan atau ada sedikit walaupun dia yang bukan eksekutor ya.
1: Iya.
0: Terusnya dia memberikan ke pemerintah apa jalannya ini barang supaya jangan selalu berulang. Jangan berulang tiap panas, tiap hari raya, tiap hari apa. Selalu begini ya. Jadi jangan berulang. Yang kita kasihani orang makan, oh kok itu pare-pare. Pengisiannya gas, mana kayak kota pare-pare mak dari ke. Ada istilah bahwa mati di lumbung padi. Jadi kadang memang kita bertanya, oh kok itu pare-pare. Kalau dikatakan bahwa lebih, tapi nyata di bawah kan turun dari atas selalu Pertamina melebihkan banyak lebih itu namu malam mana PNS namu malam mana agai, tapi apa yang tertera kadang jam 10, jam 11 orang ketuk-ketuk, angka gagas saya bilang tidak ada di pangkalan tadi belai ya kolabanya atau makanan di pangkalan itu nih. Jadi rata-rata ini pangkalan saya lihat serentak deramanya sama di Pare-Pare.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Letu temar re.
0: Oh letu nih, oke. Okay. Jadi mudah-mudahan besok disambung ini mengenai pakaian seragam kan sudah ada dari provinsi Pak Janggo.
1: Ya, kompak waktu tak 2 menit, si basi di menit.
0: Di kelurahan ini.
1: Enggak. Ya, wadi mobil lanjut 2 menit, si basi di menit.
0: Oh begitu. Kan ada informasi dari kelurahan ini anak siswa kita
1: capu ni waktu tak iya maksudku ya penalpon lah
0: was
1: tani waktu anu okay. Penalpon tu 2 menit dan 1 menit
0: oke okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Halo,
1: silakan.
2: Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu nami gaya Pak Janggo.
1: Iya, sapu lo kan waktu tak pertama.
2: Baru-baru tuh kaya nih monitor deh.
1: Iya.
2: Satu ji yang saya penting sekali. Saya tidak tahu terkait dengan apa ini. Karena saya lihat kondisi jalan-jalan.
1: Jalan boleh, silakan.
2: Iya. Di Jalan Pemuda Pak Janggo.
1: Iya.
2: Di kayaknya di depan kantor Gapensi kayak itu apakah?
1: Gapensi berarti yang pendakian.
2: Iya, yeah, Jalan Pemuda.
1: Iya, yeah, Jalan Pemuda.
2: Iya. Yeah. Di situ ada pohon dan saya melihatnya akar pohon itu sudah melintasi aspal. Oh, aspal itu kenapa saya yakin karena aspal itu sekarang bergelombang, sudah tinggi. Ini sangat berbahaya bagi terutama pengendara, mungkin saudara-saudara kita pengendara sepeda motor. Apalagi kalau dia penurunan dari atas, yeah. Oh bahaya sekali kok menuncik dek. Tetapi males dia, apalagi kok dia nama rem, karena penurunan. Ya, saya tidak tahu apakah terkait lingkungan hidup kah, pekerjaan umum kah, atau dinas perhubungan kah.
1: Yeah.
2: Kita coba-coba mikir Pak Janggo, lalu koro. Untuk membuktikan kondisi jalan itu dan kalau saya melihatnya sudah berbahaya sebenarnya bagi pengendara sepeda motor. Mak gempunnya raspale Pak Jago malampe.
1: Oke.
2: Artinya disampaikan. Hampir memotong itu jalan yang bergelombang. Dia tidak kelihatan bahwa kayaknya aspal tidak rusak tapi kan dia naik bergelombang. Ya,
1: pasti akan semakin tinggi nanti itu Pak.
2: Iya. Akan begitu. Karena akarnya itu sudah membesar sekali.
1: Iya.
2: Iya, mudah-mudahan ada perhatian dari dinas terkait ini. Ya. Jangan sampai nanti ada kecelakaan baru mau diperhatikan. Padahal kusumpang sudah ada penembangan pohon karena memang pohon sudah terlalu membahayakan pengendara. Itu ditebangkan biasanya apa maksud satu aja kumel mata bab atau aju tuh kewirina lalangi katanya ya, nanti ada izin dari dinas lingkungan hidup. Padahal kalau misalnya kita, misalnya pohon mangga kita atau milik kiaga atau ada pohon yang sudah membahaya.

0: akan bagi kita yang penghuni di situ, karena harus izin dulu katanya sih.
1: Ya, memang ribet Indonesia, Pak.
0: Iya, itu jadinya ribet. Susah urusan. Ya, ya mudah-mudahan Pak Jangko ada perhatian dari dinas terkait menyangkut jalan ini.
1: Oke. Okay.
0: Kondisi akar pohon itu. Ya. Saya kira itu sementara Pak Jangko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buah kunci motor stylo, kemudian STNK motor 3 buah dan kunci mobil Agya 1 buah. Diperkirakan tercecer di seputar kantor pos Pancamarga sampai TK Bandar Madani pada hari Selasa 21 Juli. Yang menemukan kiranya diantar ke Radio Mesra atau ke Jalan Jenderal Sudirman nomor 202E. Bisa menghubungi HP 0852-4247-4246 atas nama Jumaldis. Yang menemukan akan diberi imbalan jasa yang masukkan. Berita ini Jumaldis, jadi sih diberita kehilangan roh naik pura yang sama serah ya. Masih ada waktu?
1: Masih ada 7 menit.
2: Iya, 7 menit.
1: 7-8 menit.
2: Bergabung di sini. Ada yang mau disampaikan masalah gas hari ini, kemudian masalah jalan. Mak bicara naik Pak Ahmad masalah jalan. Kalau ku jalan agak kan ku jangkau.
1: Jalan Pemuda.
2: Iya, cukup membahayakan nasang pengendara, apalagi ku turu-turu Mapakoro, termasuk juga jalan Lahale dok ku jangkau. Jalan Lahale dok saat ini weh lubang semakin banyak bertebaran di mana-mana lubang. Sampai-sampai ku jangkau di sudut situ sudut jalan pada lokasi dari arah Soreang itu ada penyampaian. Hati-hati banyak lubang. Ya wasu kemapakur ke si dinas terkait lo nih tinjau rogaga. Apa nairo ni pojanggo lalu ka kurang ke to cek dek buang. Justru karena nule mi mewe ali ke si nana dena buang ro pengendarai. Nale goro.
1: Ya, ini yang kemarin juga dipertanyakan anggota dewan waktu paripurna.
2: Tentang apa itu?
1: Ya, kenapa banyak sekali jalan berlubang sekarang?
2: Iya narowe,
1: ini membahayakan.
2: Pujanggo.
1: Sampai-sampai itu bukan mi jalan pinggir-pinggir, sudah jalan utama yang bermasalah di depannya SMP 2 di Jalan Agus Salim itu paling kentara. Jadi mungkin perlu perhatian ini dari dinas PU dan pemerintah, Pak Wali terutama.
2: Iya.
1: Kita perhatikan itu Pak.
2: Itu perhatikan lalu ke sini. Ala jaman ke pesi korban apa ki melo mat tambal-tambal ukur.
1: Aja sembilan lo pada lagi tambal sulam akhir itu lagu makur.
2: Iya, tambal mojo kuro yang penting tak susut tu irma goro pojanggo.
1: Iya.
2: Ketujuhna jalan lah ledek liko jalan Muhammadiyah we doeh. Dia sekedar.
1: Nalaku je itu Indonesia. Aja nanti cari tangkar.
2: Nalaku itu. Iya, ke jalan angkerajaan ku onrodeku ya namelo nak kena. Terjebak macet oko tu kilo 2 kilo telu lah bira lah loko tu kano yang
1: berarti lewat Lasinda kiga atau
2: no.
1: Lasinda ketola atau
2: Brigip
1: Andi no, Makasau
2: tania jalan
1: dia boleh kowe
2: oh ya kol li suka tetai sore walaupun jangkok dia nang kowe lunala jebak macet oko tuan
1: tetai sore lalu kowe ki lo ki Lasinda kiga
2: ya,
1: atau
2: Lasindrang macam nek menurut ya tapi kalau kak Mei itu ya. Sore masuklah hale dak jalan ya. Angkerajaan
1: kalau
2: itu
1: saya iya be suruh lipu
2: majalah kide ni telepon negara itu
1: menjelaskan aja maka suruh lipu
2: ya nah tapi aja tanya
1: cocok ni ini lo jalok kan pendengar jalan suruh lipu napa jalan gang jalan sampar aja
2: iya
1: terima kasih
2: sampar jalan suruh lipu napa jalan sampar aja bila tu macam
1: ni boleh teru
2: iya apa sampar aja tak
1: jalo? Cocok lipu, terus sampar aja. Nih, dia nangkeling Indonesia.
2: Napa leko lo tega
1: ki? Sampar aja nak pale kok wedi ketilang, wedi kale kon di Makassar Timur lah. Oh, leko lo ablam.
2: Aku lisi.
1: Iya.
2: Aku ro.
1: Silakan memanfaatkan waktu 5 menit.
2: Ada yang mau memanfaatkan situasi?
1: Iya.
2: Waktu.
1: Lawanda, terima kasih.
2: Iya.
1: Sudah ikut bergabung juga.
2: Iya.
1: Ya, perlu memang sidak.
2: Sidak.
1: Persamaan ngiro warung-warunge.
2: Iya.
1: Genak jiji sagana gagae, genak.
2: Ya kumah kadai Ibu Handayani, Palondrie, Palondrie toh.
1: Ya, Persero Palondrie. Yeah. Dan masyarakat juga sebenarnya perlu bantuannya untuk kalau ada yang seperti itu kita laporkan.
2: Madar itu aja tuh sih sama masyarakat Ipojang. Dua telum itu masyarakat loh. Dua telum itu masyarakat memang apa di Ibu Handayani Ipojang kok. Megang itu mata metek. Iya. Jadi kalau Ibu Handayani nama Tepo Janggo itu mewakili suara-suara orang takut mak bicara. Cocok ero. Oke.
1: Depan kumpul 4 menit.
2: 4 menit ya, silakan.
1: Ya, silakan. Ya,
0: memanfaatkan waktu.
2: Iya, betul. Ya, Pak.
0: Apa mak bicara gas sih? Kalau saya kalau laundry Indonesia.
2: Iya.
0: Tidak terlalu anu sebenarnya kalau saya karena selama ini kan kamato laundry tidak ada gejolak begini, jadi ada pemakaian yang berlebih. Ada pemakaian yang berlebih pada saat ini. Ya narodek milis sang maka dalo tegei. Tapi saya di
1: istilahnya titik kebocoran.
0: Pemikiran rakyat jelata apa? Kan musim kemarau.
1: Iya.
0: Irupak galunge daripada nasa meli solar atau bensin lebih mahal
1: dan
0: sebentar
1: juga
0: dipakai, lebih pakai gas. Makorona sero Pak Galungi biasa, Pak biasa kami cari-cari Pak Galungi. Kan di Pare-Pare juga kan pakai begitu. Ada yang pakai begitu.
1: Ada.
0: Jadi ke situ yang lebih banyak. Kalau dipikirkan misalnya yang seperti biasa, misalnya Pak Laundry, Pak Lopi, Pak Tasia biasa kan pakai itu. Itu tidak mempengaruhi dari yang jatah yang diberikan dari SPBE di sana. Tapi saat ini kan kurangi langka kalau bahasa nunya, berarti ada yang memakai lebih dari biasanya. Itu yang perlu sebenarnya ditelusuri. Kalaupun memang seperti itu, harusnya sebenarnya SPBE itu aki burme manajer kesana. Pada misalnya ada anu nelayan,
1: Muka
0: misalnya pom anunya agak istilahnya
1: SPBE,
0: SPBDE agak nelayan untuk khusus untuk nelayan BBM-nya misalnya, daripada kesilo si antri ko SPBU bawa karcis dia bikinkan sendiri. Pada nero Pak Galungi misalnya mengantisipasi itu. Edek karnawat di misalnya SPBE, kalau sudah dikalkulasi misalnya, nah kalkulasi masing-masing mungkin pinrang sidrap mengkalkulasi pemakaian dari petani. Soro nih lokoan, maka edek karnawat dibikinkan nih pangkalan khusus ini. Supaya tidak terganggu pasokan ke masyarakat.
1: Itu pemikiran.
0: Pangkalan khusus untuk pertanian misalnya. Khusus untuk waktu-waktu tertentu seperti sekarang misalnya musim kemarau. Apa melo ke simlo to ke situ mak galung melo ima pompa wae ko bensin jeli wae mega biayana. Atau solar lebih banyak biayanya daripada gas. Jadi barangkali untuk pemikiran rakyat jelata mungkin mereka bisa memikirkan orang-orang yang harusnya memikirkan itu. Jadi kena disaran seperti itu, bikinkan pangkalan khusus. Dalam waktu tertentu ini bahwa perlu sih kasihan nih Pak Galungi gas untuk pakai pompa air. Saya kira itu saja Pak Janggo.
2: Pas.
0: Solusi yang belum tentu memberikan apa namanya
1: jalan keluar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kasih Pak Ahmad, ngedapin itu tapi sama permisi Pak Janggo
1: Ya,
2: insya Allah baca pasti kodicu itu si runtuk-runtuk. Terima kasih manang kiki pura bergambel omai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
4: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
5: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
4: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
6: Insan Mesra, para nelayan di Kota Parepare mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami informasi cuaca sebelum dan saat melaut. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman kondisi iklim laut sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk. Pelatihan bertajuk Sekolah Lapan Cuaca Nelayan atau SLJN tersebut diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid. Turut hadir secara langsung dalam pembukaan acara tersebut anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Teguh Iswara Suwardi, bersama deretan pejabat dan perwakilan jajaran BMKG. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menyambut positif inisiatif BMKG dalam mengedukasi para nelayan di wilayahnya. Ia menegaskan pentingnya pemahaman literasi cuaca agar para nelayan tidak hanya tergantung pada kebiasaan konvensional, tapi juga berbasis data ilmiah akurat. Sementara itu, anggota DPR RI Teguh Iswara Suwardi memberikan apresiasinya atas keterlibatan BMKG yang turun langsung memberikan pemahaman teknis kepada masyarakat pesisir. Menurutnya, program edukasi seperti SLJN sangat strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat pesisir serta mendukung perekonomian sektor kelautan. Lewat pelatihan SLJN ini, para peserta dibekali materi praktis mengenai cara membaca aplikasi informasi cuaca laut, mengenali tanda-tanda perubahan gelombang dan angin, hingga pemanfaatan teknologi navigasi sederhana untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan yang aman dan berkelanjutan.
4: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi. Lintas Berita.

0: Teriak di tengah gelombang modulasi takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Electrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: And now,
5: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesren.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.

Dan selamat pagi Samsara, alhamdulillah jumpa kembali ya bersama Mbak Mira di Bilik Siar 102,8 Mesra FM, menemani Samsara berdangdut di pagi hari ini tentu di 102,8 Mesra FM. Ada beberapa lagu-lagu dangdut sudah hadir mengawali jumpa kita di pagi menjelang siang hari ini. Harapannya masih seperti kemarin, semuanya tetap dalam kondisi prima dan terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang akan hadir.

Terima kasih semuanya masih aja tetap mendengarkan Musara FM. Ada beberapa lagu dangdut saya sudah hadirkan untuk menemani insan cerah yang hari ini. Sederet tembang-tembang dangdut lawas ya kan mengalami.

berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ma'ad. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu al-karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy-syahidin wasy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan senantiasa mengulang-ulangi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab setungat-tungatnya ni gini kita pakai gini baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah satu posisi sebagai hambanya Allah yang mensyukuri nikmatnya. Setiap kali mereka mensyukuri nikmatnya, maka insya Allah mereka juga akan ditambahkan nikmat-nikmat itu, dan semakin ditambahkan nikmat-nikmat baginya, sepertinya nikmat itulah yang menggiring dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita, insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada pengajian kita kali ini kita akan menjelaskan salah satu ayat yang tertuang di dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66. Ya naritu rigaung kana wong Allah Ta'ala naramping kisip di dua-dua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menyebutkan walladzina yaquluna rabbana srib anna azab jahannam innahu inna azabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jiwi dua-dua ini merupakan salah satu doa dari hambanya Allah, di mana Allah sudah menyebutkan pada ayat sebelumnya wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha pemurah. Banyak orang yang mengakui dirinya sebagai hambanya Allah, tapi belum tentu orang itu diakui oleh Allah. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nasabah di temilo iseng alita makna.

pada akhirnya kita mengatakan hambanya Allah atanna wa Allah ta'ala hamba Allah. Ternyata di dalam ayat ini ada rentetan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai orang itu diklaim atau diakui sebagai hambanya Allah. Ketika kita menggunakan penafsiran dengan metode bil munasabah, hubungan ayat yang satu dengan ayat berikutnya, maka pada dasarnya wedding ya gurgurui sebelum naiwi ayai narampi wipuang Allah Ta'ala ritujunna tau engkit tetungi sempajat tangga benih. Mereka yang senantiasa terbangun di tengah malam, lalu kemudian di dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nampani munrinna yiru ayai narampi sipuang Allah Ta'ala wa ibadur rahman atan nabuang Allah Ta'ala ia pun naibi sifat pemasih. Lalu kemudian pada ayat berikutnya kembali Allah menjelaskan alladzina yakuluna yaru atan nabuang Allah Ta'ala ia naritu tau tulung kai marilu duang aku puang Allah Ta'ala agaru duad-duanna Rabbana srib anna azaba jahannama inna azabaha kana garoma. Yang artinya Rabbana srib anna, wahai Tuhan kami, isrib anna, palingkanlah kami, azaba jahannama, boleh aku pacalanna api neraka, terutama neraka jahannam. Jadi nyibi dua-dua ini, dan dia tu bawa makna dua-dua pada saat ketika kita dihisap oleh Allah, ya kamagi salapahaki makna manggulu dirupa calangnya, napawi ibaca nyibi dua-dua. Atau kita memahami bahwa doa ini nanti dibaca pada saat ketika kita dikumpulkan pada yaumul mahsyar, dikumpulkan pada salah satu tempat, lalu kemudian nap bagi mariluduk kubuang Allah Ta'ala di nama pakui pahanda yiwi agage. Tapi yiwi dua-duangnya adalah doa yang harus dibaca pada saat ketika kita di dunia, dan keberkahan daripada doa ini itu terukur pada saat ketika kita di dunia. Ya nasabah yaru istimun rinna Allah Ta'ala riyasini yaumul jazak, hari pembalasan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan nanti tinggal dibalas oleh Allah pada hari atau yaumul kiamah, yaumul akhir. Disitulah nantinya akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Berarti dari kuipahami iwi dua-duanya, keberkahan daripada Rabbana srib anna, wahai Tuhan kami, palingkanlah kami dari api neraka jahannam, berarti keberkahannya itu terlihat pada saat ketika kita di dunia. Ketuanna mapakui upanna-upanna ipigaumubi gedo-gedo salai jama-jama sikih yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka. Dariku tulipi gaumu biaru gedung-gedung salai gaung-gaung salai berarti di tiga gabarakat najiwi dua-dua ini. Terutama saya melakukan pelacakan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yaru rampi yaitu junna neraka jahannam, neraka jahannam itu ada beberapa kriteria-kriteria atau orang-orang yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya dari itu
Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, walladzina innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Majud punna nasin yatu tukabiri si bawa mapak duaiwi tinggi unron fi nari jahannam. Jadi umpanna ibigaumu pijeru sifat-sifat na tidogedu na tukabiri, maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka jahannam. Diajak na orang pingin ki maka damar lagi jauhi singi kabiri. Nah sampai jauhi singi kabiri madarupa-darupanya ada orang kafir karena tidak beragama Islam. Ada orang kafir karena mengingkari nikmatnya Allah. Ya, dia kafir, kafir nikmat. Dia kafir terhadap nikmatnya Allah. Kafiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah kafir yang selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Maka kafir yang maksud di dalam ayat itu adalah binari jahannam, jika berada di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua, wal musyrikin, disebutkan di dalam ayat itu bisasin atau ungkei mabak dua yuryasingi mabak dua dua rupang.

masumpawi yero saliwunna ku Allah Ta'ala yero yasengi mapat dua itu yang umum kita pahami nasumpawi kolok-kolok nasumpawi batuwe nasumpawi matasui selain daripada Allah dia sembah, maka yang dimaksud dengan musyrik yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang dikategorikan sebagai musyrik nasaba marpojiwi apkos iwan na puang Allah Ta'ala na lamala da inapuji rogani. Jadi itu juga masuk dalam kategori menduakan Allah. Nah, puji bisa liun na puang Allah Ta'ala bahkan malah di mapojinna aku si di pancajinna puang Allah Ta'ala. Jadi dia terlalu cinta terhadap sesuatu dan melampaui kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita tidak terasa. Misalnya ibaku bi babangi ke masjid sementara ibigau iru jama-jamata jama-jaman linota namala demu patasuding ipo iru jama-jaman linoi daripada iru nak bako bi, maka sebenarnya kita sudah masuk dalam kategori menduakan Allah dalam kriteria yang kedua. Ini yang banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Tapi kita mudah-mudahan saja berdoa kepada Allah. Nah, sahabat pemasihna buang Allah Ta'ala, mudah-mudahan bukan musyrik dalam kriteria yang kedua yang dimaksud di dalam ayat itu. Mudah-mudahan musyrik yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada dua orang ini, orang kafir dan orang musyrik, di nari jahannam

adalah neraka jahanam. Nah, lalu kemudian pada ayat berikutnya disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa penghuni neraka jahanam itu adalah orang-orang munafik. Tau engkei itulah munafik. Tentu kita bertanya, yang mana yang masuk dalam kategori munafik? Biasa kita mendengarkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ayatul munafiki talatatun. Tanra-tanranda nasim yaitu munafi'i angka teluk idha ahdara kasabah narikwa bicara wini makbelewi. Nah, yaitu tanda-tanda munafi'i. Nah, jadi onron yaitu makbelewi ya dari itu neraka. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita mengatakan bahwa kebohongan itu adalah perbuatan yang ringan. Kebohongan itu adalah perbuatan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu beli-beli. Ya kami makan daki biasa dia tuh. Kedok-kedok biasa tepuk tadi na dia tuh. Nasaba urunna dia tuh munafi di dalam Al-Qur'an bidarqil asfali minan nar. Dia berada pada lapisan terbawahnya api neraka. Betuanna neraka jahanam. Kumakadaki bidarki ibaratnya kumakadaki bidarki makadaki witawi ibarat kumannasu witawi biasa kipannasu nanri bapak ibu sekalian matik kiwi yaru nanri yang ketu biasa matik yawana yaru waringi biasa yawana ru nanri paling yawai yang ketu matik yang lalu biasanya daruki bidarkil aspali maka desi aspali paling mariawa jadi dia tu aspali maka dia aspal sumbernya aspal itu di bawah bumi ya nah, makanya dinamakan aspal ya bahasa Arab na jeru aspali tapi betuan na aspali paling bawah ya ibarat dia adalah nasi mangu iru nan riwi ya no ya sengedarki ya rumahmu ya nur ya sengedarki lapisan terbawa maka itulah neraka jahanam gambaran najeru agi maka neraka jahanam itu adalah gambaran bahwa ibarat dia adalah suatu tempat yang panas maka itulah yang paling panas jadi ari lodoki kebuangan Allah Ta'ala jadi munafik itu onrona neraka jahanam agak tanra-tanrana war sidi babelik idza ahdatha kadzaba lalu kemudian yang kedua wa idza wa'ada ahlafa nariku mak janjiwi ahlafa dia tidak menunaikan janji nasalaiwi janjina jadi maka tiati jadi ada wording kapau-pau tapi ya kami bercek-decek demi mip segi mak janji, mak janji, mak janji di janji kita widi tapi kau yuruh gagai, hati-hati maka tempatnya juga adalah neraka jahanam lalu kemudian yang ketiga yang masuk dalam kategori munafik itu adalah wa idza tumina khana kalau dia diberikan amanat khana maka dia berkhianat diberikan amanat yuriya singi amanah matanang bapak ibu sekalian anak-anak tawija-wijata itu amanah dari Allah di nabadi secara tak diri yuriya-wijata maka hati-hati itu adalah amanah dari Allah harta-harta yang kita miliki itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah jabatan yang kita miliki itu adalah amanah ilmu pengetahuan yang diberikan kepada siapapun yang menuntut ilmu di itu untuk bawa kita disengenge tapi perlu kita sadari bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah amanah
jabatan yang kita miliki itu semuanya adalah amanah. Maka hati-hati pada saat ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah apapun yang diberikan kepada kita, tabahamu itu kapa, maka dah kegeru yang segi amanah. Maka persoalannya, siapapun yang melanggar amanah itu, maka otomatis dia masuk dalam kategori munafik, dan munafik tempatnya bidarkil asfali minan nar.

بها ومن أسبابه إبوان تفقبيلك إبوان من عذابه بولي أبكو بتشلان يرو نرك جهنم ومن أسبابه سبوا تفقبيلا توك إبوان بولي أبكو سيني نبس سباري ويبقان كنا متى مكاكو أبي نرك جهنم makrub tuan nak maka degi rabbana srif anna ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang menyebabkan sampai saya dimasukkan ke dalam neraka jahanam bid dunya ritujunna yibi atau tuwaku akulinoi bitaisiril a'mali salihati tarik palo palomongeng epua pagangkanna malobo ibigau jeru amala salewi. Jadi bakru betuanna pibaca ni rabbana srif anna azab jahannama wajtina bis sayyatil ma'siyati laha tapakabila tuka ibuah boleh aku sidinna hidu-hidu salai dan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menggiring saya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu di dalam ayat itu disebutkan lagi, inna azabaha kana garama majpunana sing yatu pacallanna neraka jahanam kana garama, itu adalah sesuatu yang paling hina, yang paling buruk. Anu makanya lak da iru ibu. Maka di patap seriwi, goroma itu juga memiliki makna lain. Yeru arai, kumakadai arai, goroma, goroma. Denda, betuana, goroma, denda. Wajain remuk. Magi kira-kira nama kedepuang Allah Ta'ala inna azabahaka nagaroma majepun nanasin yaitu neraka jahanam kana goroma, sesuatu yang harus dibayar nasaba indra eda sabah engkau tu tahu mari lodongi kupuang Allah Ta'ala ya dapengi dosana kupuang Allah Ta'ala pagangkana kita tutu yeru nak tangga dan neraka. Tak tutu tangga dan neraka. Dah sampai terima dua-duanya. Tapi iwi nereka mau bicara jahanam tahu ya neraka jahanam. Maka di buang Allah Ta'ala. Karena goroma. Inren ya itu. Inren. Jadi. Maka nyati. Upan-upan nawon na ibigau. Ingka kiri tujun da yeru na urang pingin. Kalau kita ada dalam beberapa persoalan yang saya sebutkan tadi, hati-hati. Garoma, indra. Sesuatu yang tidak bisa dihapus ketika tidak tertunaikan. Maka orang yang dipersiapkan masuk di neraka jahanam itu harusnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka nasabah indra. Tidak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus, tapi tetap dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan di neraka jahanam itulah akan dibersihkan, dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dicuci dengan air, tapi dicuci dengan api neraka. Ya, panaru awla lahu, maka api neraka lah yang akan mensucikan baginya. Nah, itu di dalam hadis juga disebutkan. Nah, jadi bukan dibersihkan melalui air, tapi dibersihkan dengan melalui api neraka. Nah, inna azabaha kana syarran daiman wa halakan ghaira mufarikan liman uzziba bihi gharama. Inna azabaha majipunna pacalan yaitu benerakai kana syarran daiman. Itu adalah keburukan daiman yang terus menerus
wahalakan dan kebinasaan. Ghair mufarika liman uzziba bihi rama. Dia tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa terhindarkan dari neraka jahanam. Nasaba agewi gorama, nasaba indreng. Indreng yaitu. Nah, jadi ketat sekali kalau kita berbicara tentang neraka jahanam, berbeda dengan neraka-neraka yang lainnya. Nasaba indreng nasa itu. Mulaziman daiman bimanzilatil ghorimihi ligorimihi, wajib hukumnya dia bayar seorang yang berutang atas utangnya. Kamulazimati daini daini daini lil madyuni, pada sisengi wajib hukumna wajib jeruto makinrengi inrena. Jadi wajib hukumnya dia persis sama orang yang berutang, wajib hukumnya membayar utangnya. Nah, jadi ini keras sekali ini yang namanya neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama ay bi'sal manzili munziru wa bi'sa maqama. Agar betuanna innaha sa'at mustaqarru wa muqama majibunna yaro neraka jahanam nasing andre guru tabat tafsiriwi. Ya dari itu onrom lesuh, ya dia tempat kembali dan tempat tinggal yang paling buruk, yang paling jelek di naga onrom kalakaja iru onrom.

tajadduli dan senantiasa harus diperbaharui. Jadi kalau fi'il mudhari, maka perbuatan itu harus berkelanjutan, berkesinambungan. Wa tajadduli dan senantiasa diperbaharui. Tu dipakabari ya roga gai. Di napa kada cicimi ilau tapi bakuli kuling ilau. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang bagi lidah ya ayya jemaah bidwaihi bainal khawfi war raja'i, dituntut bagi orang yang membaca doa ini dapat dibolehi yaru ar-raja' wal khawf. Jadi dan biasa yang kelinga yibi ya singgi raja' nariku bak bicara fikih witungi. Ya pian kaliga biyaru ar-raja wal khauf nariko bicara tasawuf itu wi. Ketika kita berbicara masalah tasawuf, enam pemitu yang kaliga yaru ya sini ar-raja wal khauf. Kama bicara bikhiwi bali makadah rokonna sara-sarana hukumna. Bali makruh kama bicara bikhiwi. Tapi kuma bicara tasawuf itu wi, apa hikmahnya, apa kemuliaannya, apa idenya, agar rahasiana itu nanti disebutkan di dalam kajian-kajian tasawuf. Makanya yang ketiga di sini disebutkan oleh ulama kita, dituntut pada saat ketika dia berdoa harus memiliki sifat ar-raja, agar biasanya ar-raja penuh pengharapan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah ar-raja. Dan yakia dalam pengharapannya itu dapat dibolehi sifat tauhid. Jadi dua sifat yang harus dimunculkan pada saat berdoa menggunakan doa ini. Di satu sisi merindukan Allah, menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga sangat takut kepada Allah. Jadi makruh carana pigo i dua-dua. Napura dola de i puangi, napujila de i puangi, tulumelo i madep di kepuang Allah Ta'ala. Dan iya kia, di sisi lain dia juga merasa takut. Nah makanya pernah juga terjadi, ada seseorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mata yaumal kiamah, upana nasa napoli yuru yasengi kiamat. Maka dia nabita, maka dia tulu kiamat mi waktu tanaga. Maka dia tulu kiamat mi waktu tanaga. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, agami menasi modalakmu, apa yang menjadi modalmu sampai kamu itu selalu bertanya tentang hari kiamat. Suku nikah baca Quranmu, mega nikah sepanjang tangga bendimu, makna tulu ya rumahku tanana. Maka sahabat ini bergetar, gemetar di hadapan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, di baca-baca madhabi sepanjangku, di baca-baca madhabi baca Quranku, makin balik ku makuru. Rasulullah, aku hanya punya modal, sitimi modal aku suruna puang Allah Ta'ala yang bisa saya andalkan. Apa itu? Cinta kepadamu wahai baginda Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'ibil jannah, siapa yang cinta kepadaku karena ma'ibil jannah, maka dia bersama dengan kami dalam syurga. Jadi itu hebat, dan itu dua-dua salawat. Dua-dua salawat itu luar biasa, itu dua-dua salawat. Nah, ada orang yang selalu bertanya tentang yaumul kiamah. Di satu sisi sama Nabi Lulak Dibni, merupik kumuang Allah Ta'ala, lisu kumuang Allah Ta'ala. Nah, ya kia di sisi lain, dia merasa takut. Minta umum pada sabah magi ini pada suku iru ibadana, belum sempurna ibadahnya, belum maksimal solatnya, belum

mahal baca ang Qur'annya. Yanuriyasingin ar-raja wal-khawm, perasaan rindu dan menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga merasa takut. Wih, melolak dekat jemaah aku buangnya, tapi wih, nah gini kasih dosa aku, gini. Nah, ketika dia muncul secara bersamaan, aku dirori tujuh nama barakat lah di hidup. Disinilah doa ini akan berberkah. Nah, sebab ibad diboleh ini dua sifat. Nah, itu. Kemudian, yang keempat, ilajun nafsiin limaradil ajabi bil amali. Ini adalah doa yang menjadi obat bagi kita, yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, terutama penyakit makas, makutu. Jadi dia tuh makutu bukan persoalan penyakit fisik, dia tuh makutu boleh lalat. Makutu beribadah, malas beribadah, malas mengaji, malas berzikir, bukan berada pada persoalan fisik, tapi sebenarnya boleh lalat dia ruangnya.

Karena pada ayat ini Allah mengatakan, ibadur rahman yaquluna al-lail sujjadan wa qiyaman wa ma azalika la ya'tamiduna ala salatihin. Yarwatan na puang Allah Ta'ala na tentukan isang pajitang abenyi, lalu kemudian mereka itu senantiasa ya'tamiduna ala salatihin, mandandungan ini sempajenna bal yattakiruna ila rahmatillahi, bahkan mereka itu sangat berharap terhadap rahmatnya Allah. Doa, maka doa ini yuwaridul qalbah, akan mewariskan hati maqamat tawadi, tawadi mewariskan hati untuk senantiasa bigau iyi dua-duanya, dan mewariskan hati untuk senantiasa mendirikan sholat-sholat lain. Jadi ini berkah, nah, dua-duanya. Ternyata kalau ini berberkah, efeknya itu kita rajin melaksanakan sholat, sholat tahajud. Tulu moto kipigau iru sepanjang tahajud ini, dari kunyi ini berkah ini dua-duanya. Tanrana, ya. Jadi kalau kui loyi pagi ini dua-duanya merilodohan, nanti pagi tentu iru sepanjang tahajud ini, jadi patuna suku berkah nah. Tapi kuat berkat lah dia, kuni baca dia dua ini, dan kita selalu berbangun di tengah malam untuk menunaikan tahajud, ya tentu tahu nak berkat lah dia dua-dua. Itu tandanya. Kemudian yang kelima, man da'a bihi thalatha marratin, niki-niki tahu baca bihi dua-dua ini thalatha marratin, iktelu na baca jiwi dua-duanya, istajarat lahun nara nafsah, ipakabilawi pole aku api neraka. Jadi dia akan dihindarkan dari api neraka. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istajara minan nari thalatha marratin, nigi-nigi tau mariloduak kupuang Allah Ta'ala mamwari ipakabilang ipuli aku pacalan na abinarakai salata marwati iketelu, iketelu jangan nabaikan, iketelu bahwa menungin dia istiqamah setiap saat membaca tiga kali. Kolat kolatin naru makadai abinarakai. Ya, jadi gini kita baca ye dua ngi ketelu makadewi api neraka. Jadi ingkat tu dua-dua na api neraka. Ye dua-dua na api neraka tu li baca. Ini untuk tu baca ye dua-dua na api neraka. Agar dua-dua na api neraka. Allahumma ajir

masuk banyak. Yang kedua apa? Pada tabaca. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Minimal 3 kali. Ada yang membaca 9 kali. Ada yang membaca 3 kali. Dasarnya ini. Begini gitu. Marilah doku puang Allah Ta'ala. Memuari baga bila wikubat calan nabi narakai. Mabibali minarakai. Mabibali minarakai. Agar pagbibalik na. Allahumma ajirhu. Ibu. Tapakati.

irang-irang pe buang Allah Ta'ala yang mirang-mirang ibuang Allah Ta'ala sama ada saya ditulung melok titi we mata sama ada saya ditulung luki gerak sama ada saya ditulung luki meripik buang Allah Ta'ala tapi sesenda matu yeru yang ngeras di dosa-dosa ya. Tamralak dek tadi itulah tanda besar yang diberikan oleh Allah tanda sebagai orang-orang yang baik bagi orang-orang yang merasakan itu. Jadi insya Allah biasanya kita ini rasakan kalau sudah terpelihara salat tahajud moto kibat tahajud sama ada sendiri sih kita patut di rumah woy mata dipikir-pikir ini agak jadi pas sama hari udah tetik ya mata tapi engkau tulis di rumah itu. Nah itulah keberkahan. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dan mudah-mudahan saya selalu menyampaikan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebabmu di iseng ya ruang gege, di pahang ya ruang gege, urik baca gege dari kudi jaga hidayah. Ini tunggak gak ke. Nah, sama itu agama bukan hanya persoalan untuk diketahui, untuk dibaca, untuk diapa, tapi untuk diamalkan. Kalau belo ibigau. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi ramasa ala kamil hudabiyyu. Sallallahu ta'ala wa sallam wasta'azaka bi hudabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sta'an wa alaika al-baladu wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Pemerintah Kota Parepare serahkan rancangan KUAP PPAS tahun anggaran 2027 ke DPRD. Pemerintah fokus akselerasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan digitalisasi layanan.
3: Pada penyusunan KUAP PPAS untuk APBD tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah RAPBD KUAP PPAS tahun

0: ekonomi makro ada daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. B. Asumsi.
1: DPRD minta pemerintah kota Parepare turunkan satuan tugas usut kelangkaan gas LPG 3 kilo dan antrian solar.
2: Jadi kalau kan itu kelangkaannya bukan karena ada keagamaan, tapi biasanya muncul dalam musim panas atau memang bukan karena sekarang 3 kilo ini dipakai juga untuk apa namanya ayam, periak ayam, lontong pakai gas 3 kilogram. Dan walaupun di gas 3 gram itu sudah dikasih apa namanya, dikasih apa warna-warna, ada warna putih, merah, hijau, dan kuning. Itu menandakan bahwa gas itu beredar di daerah dan lokasi tertentu. Tapi
1: DPRD Parepare sebut anggaran tambahan Porprov KONI masuk pembahasan APBD perubahan Agustus 2026.
3: Kira-kira dengan lolosnya 36 cabur dengan jumlah atlet 300 ditambah dengan ofisial menjadi 500 dan menandakan bahwa program yang sudah dijalankan oleh KONI sudah berjalan dengan bagus, baik pembinaan atlet kemudian pembinaan organisasi olahraga itu yang ada di Kota Parepare. Jadi luar biasa kita ini. Jadi memang harus didukung dengan nah, jadi kita tunggu saja di perubahan bulan dari KONI sudah dibicarakan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
1: Iya. Ya. Tapi kasus korupsi tunjangan DPRD Parepare naik penyidik, polisi panggil anggota DPRD RI Taufan Paul.
4: Saat ini sudah proses penyidikan dan sudah keluar hasil kerugian negaranya. Nah, saat ini para penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan kita sudah jadwalkan tanggal 30 Juli ini untuk pemeriksaan anggota DPRD RI Bapak Taufan Pawe. Surat panggilan sudah kita tujukan kepada beliau untuk tanggal 30 Juli 2026.
5: Itu sudah panggilan keberapa, Pak?
4: Baru panggilan pertama.
5: Itu dia
4: sebagai saksi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, pemerintah kota Parepare secara resmi menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 pada DPRD kota Parepare pada Rabu 29 Juli 2026. Penyerahan dokumen anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Irmanto mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid dalam rapat paripurna Dewan. Penyusunan KUAPPAS tahun anggaran 2027 berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah atau RKP serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wakil Wali Kota Parepare, Haji Ermanto menegaskan dokumen KUAPPAS yang disepakati bersama DPRD akan menjadi acuan utama penyusunan rancangan peraturan daerah APBD 2027 demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai RPJMD Kota Parepare tahun 2025 sampai 2030. Fokus pembangunan Parepare tahun 2027 mengusung tema akselerasi pembangunan SDM infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
0: Pada penyusunan KUAPPAS untuk APBD tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD KUAPPAS tahun 2027 yang dirumuskan adalah mendorong tercapainya target pembangunan secara optimal. Penjabaran muatan dokumen KUA tersebut diantaranya adalah A. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. B. Asumsi dasar penyusunan APBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah. C. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah. D. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi real di daerah. E. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 akan lebih difokuskan pada keberlanjutan pembangunan daerah yang fokus untuk mewujudkan Parepare kota terbaik, sejahtera dan maju.
1: Dalam gambaran umum proyeksi anggaran pendapatan daerah Kota Parepare pada RPPAS 2027 ditargetkan sebesar Rp500.957.000. Target ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sementara alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp981.052.000.000 lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Selisih defisit anggaran akan diantisipasi melalui kebijakan pembiayaan daerah secara akuntabel. Insan mesra, kelangkaan gas LPG 3 kilo dan antrian panjang solar subsidi di Kota Parepare menuai sorotan tajam pihak legislatif. DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah kota untuk segera menerjunkan satuan tugas pengawasan menyusul melambungnya harga gas melampaui harga eceran tertinggi serta maraknya dugaan penyelewengan distribusi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra, Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan, kelangkaan gas 3 kilo di lapangan bukan lagi akibat momen hari raya. Kamaludin menuding adanya oknum agen dan pangkalan nakal yang merusak segel, label berwarna sonasi wilayah untuk dijual secara bebas termasuk dipakai untuk usaha peternakan dan laundry. Kondisi ini membuat eceran gas 3 kilo di Parepare melonjak drastis hingga mencapai Rp30.000 per tabung.
2: Tinggalkan sekali ini kelangkaannya bukan berapa ada di kegaman, tapi biasanya muncul karena musim tanam atau memang orang kata sekarang 3 kilo ini dipakai juga untuk ayam, pelihara ayam, laundry pakai gas 3 kilogram. Dan walaupun di gas 3 gram itu sudah dikasih tahu warna-warna, ada warna putih, merah, hijau, dan kuning. Itu menandakan bahwa gas itu beredar di daerah dan lokasi tertentu. Tapi kita sekarang ini agen dan pakaran, dia buka itu tanda-tandanya, kemudian dia jual. Jadi kami minta ketegasan dari pemerintah untuk menurunkan satgasnya.
1: Menanggapi desakan tersebut, pemerintah Kota Parepare berjanji akan segera menerjunkan satgas pengawasan ke lapangan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menyatakan pemerintah kota dan Porkopinda telah berkoordinasi dengan Pertamina. Pihaknya akan menelanjuti dugaan adanya penyelundupan tabung gas keluar daerah untuk pengairan sawah di wilayah tetangga seperti Sidrap dan Pinrang.
5: Insya Allah kalau memang kotanya kurang, kenapa tidak? Kita harus minta tambahan supaya tidak menjadi kepanikan di masyarakat ketika dibutuhkan gas, ada yang mendapatkan, ada yang tidak pada waktu pengantikan. Masalah sanksi, ya mungkin kami kembalikan ke Pertamina dulu ya, bagaimana sanksi yang diberikan oleh pangkalan. Nah, terkait dengan sanksi yang diberikan dari pemerintah kota, ya kami menunggu jawaban dari Bapak Wali Kota, yang apa yang diberikan sanksi. Ya, jadi ada beberapa teman-teman dari DPRD yang tadi menanyakan terkait kelangkaan, mungkin kecurigaannya kenapa sehingga gas langka, mungkin ada yang dibawa keluar daerah, dan ada yang digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, mungkin kami akan turun langsung mengecek apakah betul kecurigaan itu Bapak anggota DPR tadi yang tanyakan betul yang terjadi di lapangan.
1: Pemerintah Kota Parepare mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan jika menemukan penyimpangan harga maupun distribusi gas LPG. Insan Mesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare memastikan usulan tambahan anggaran untuk kontingen Porprov KONI Parepare akan dikawal pada pembahasan APD perubahan bulan Agustus mendatang. Para atlet pun diimbau untuk tidak resah menghadapi persiapan kejuaraan tersebut. Harapan bagi para atlet Kota Parepare untuk berlaga maksimal di pekan olahraga Porprov Sulsel di Bode dan Wajo mendatang kini menemui titik terang. Hadir dalam program Obras pada Rabu 29 Juli 2026, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan bahwa penambahan anggaran bagi KONI telah dikoordinasikan bersama Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata. Kamaludin menjelaskan mekanisme penganggaran sudah dibuka sejak APBD pokok dan akan dirasionalisasikan kembali oleh Dewan pada pembahasan APBD perubahan mulai Agustus hingga September 2026. DPRD menilai lonjakan anggaran KONI sangat beralasan sebab Parepare memboyong kekuatan besar berupa 36 cabang olahraga dengan total kontingen mencapai 500 orang termasuk 300 atlet di dalamnya.
3: Kira-kira dengan lolosnya 36 cabur dengan jumlah atlet 300 ditambah dengan ofisial menjadi 500 dan menandakan bahwa program yang sudah dijalankan oleh KONI sudah berjalan dengan bagus, baik pembinaan atlet, kemudian pembinaan organisasi olahraga itu yang ada di Kota Parepare. Jadi luar biasa kita ini. Ini memang harus didukung dengan dana. Jadi kita tunggu saja di perubahan usulan dari KONI sudah dicarakan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
1: Menanggapi keresahan atlet terkait makin dekatnya hari pelaksanaan, Haji Kamaludin berpesan agar KONI Parepare yang diketuai Fadli Agusmante terus mengintensifkan komunikasi dengan Sekda, BKD dan Wali Kota Parepare agar proses pencermatan anggaran berjalan cepat dan lancar. Insan mesra penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Kota Parepare memasuki babak baru. Pihak Polres Parepare mengkonfirmasi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap anggota DPRD RI Tovan Pawe yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis 30 Juli 2026. Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD makin menguat setelah hasil perhitungan kerugian negara resmi dikantongi penyidik. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menjelaskan, setelah memeriksa sejumlah saksi ahli, penyidik melayangkan surat panggilan pertama kepada Tovan Pawe untuk diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara sebelum penetapan tersangka.
4: Pidana korupsi terkait dengan tunjangan DPRD saat ini sudah proses penyidikan dan sudah keluar hasil kerugian negaranya. Nah, saat ini para penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan kita sudah jadwalkan tanggal 30 Juli ini untuk pemeriksaan anggota DPR RI Bapak Tovan Pawe. Surat panggilan sudah kita tujukan kepada beliau untuk tanggal 30 Juli 2026. Baru panggilan pertama sebagai saksi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan belum. Kita masih kita dalami dulu, tetapi pada prinsipnya dalam waktu dekat kita akan segera tetapkan tersangka karena kita melengkapi dulu pemberkasan ini. Salah satunya adalah untuk pemeriksaan beliau anggota DPR RI Bapak Tovan Pawe.
6: Kalau ciri-ciri tersangkanya, Komandan?
4: Kita menggunakan asas praduga tak bersalah dulu, jadi nggak ada ciri-cirinya. Ya, kita akan melakukan panggilan kedua. Nah, apabila beliau mungkin berhalangan tanpa alasan yang patut dan jelas, kita akan membawa beliau.
1: Pihak kepolisian menegaskan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun jika saksi dipanggil tidak kooperatif atau mangkir tanpa alasan yang sah hingga panggilan kedua, kepolisian menegaskan akan melakukan upaya penjemputan paksa sesuai prosedur hukum.
7: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

102,8 Mesra FM. Demikian tadi Hasan bertanda masuk waktu Hasan untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan salat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah salat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama Mesra di 102,8 Mesra FM. Kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang akan sedirkan hingga lagu-lagu Bugis yang akan sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini ya. Namun jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena saya akan terus menemani Anda hingga kelar.

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kotak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu lupain kalau

Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patatu. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen!

0: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
1: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
0: Ikan apa Mona makan?
1: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
0: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

Samusra. Mudah-mudahan semuanya pada terhibur dengan lagu-lagu Malaysia yang serikan hingga nanti di pukul 17.15 nanti di Samusra ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini karena saya akan menemani Anda hingga ke nanti acaranya ya. Oke, beberapa menit ke depan lagi bersama kita hanya di 102.8. Semoga lagu-lagu yang saya sajikan bisa membuat Anda terhibur di kala sedang berapa saja di sosial media.

dan senantiasa mengulang-ulangi membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab setungat-tungat na ni gini kita pakai gawi baca wi Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah satu posisi sebagai hambanya Allah yang mensyukuri nikmatnya. Setiap kali mereka mensyukuri nikmatnya, maka insya Allah mereka juga akan ditambahkan nikmat-nikmat itu, dan semakin ditambahkan nikmat-nikmat baginya, sepertinya nikmat itulah yang menggiring dia untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan doa-doa salawat kita, insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan menjelaskan salah satu ayat yang tertuang di dalam surah Al-Furqan ayat 65 dan 66.

Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menyebutkan walladzina yaquluna rabbana srib anna 'adzaba jahannam innahu inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa muqam.

dirinya sebagai hambanya Allah, tapi belum tentu orang itu diakui oleh Allah. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan nasabah kita milo iseng alita makadama pidejeki, kita melakukan suatu kebaikan dan kita tidak mau diketahui oleh orang banyak, pada akhirnya kita mengatakan hambanya Allah, atanna wong Allah Ta'ala, hamba Allah. Ternyata di dalam ayat ini ada rentetan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai orang itu diklaim atau diakui sebagai hambanya Allah. Ketika kita menggunakan penafsiran dengan metode bil munasabah,

kepada tangga benih. Mereka yang senantiasa terbangun di tengah malam, lalu kemudian di dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampani munrin yuru ayai daran tisibuang Allah taala wa ibadur rahman atan nabuang Allah taala ia pun naibi sifat pemasih. Lalu kemudian pada ayat berikutnya kembali Allah menjelaskan alladzina yakuluna yaru atan nabuang Allah taala ia daribu tau tulung kai marilu dua aku buang Allah taala agarmu dua-duana Rabbana surib anna azab jahannama

Rif'anna, palingkanlah kami. Azaba jahannama, boleh aku pacalanna api neraka, terutama neraka jahannam. Jadi nyibi dua-dua ini, dan ia tu bawa makna dua-dua. Pada saat ketika kita dihisap oleh Allah, ya kamabi salapahat kita, maka da manggolo di rupa calangnya, napawi ibaca jiwi dua-dua. Atau kita memahami bahwa doa ini nanti dibaca pada saat ketika kita dikumpulkan pada yaumul mahsyar, dikumpulkan pada salah satu tempat, lalu kemudian napaki marilu dua kubuang Allah Ta'ala di nama pagkui pahanda jiwi agak. Tapi jiwi dua-dua ini adalah doa yang harus dibaca pada saat ketika kita di dunia, dan keberkahan daripada doa ini itu terukur pada saat ketika kita di dunia. Ya nasabah yaru istimun rinna Allah Ta'ala riasini yaumul jaza, hari pembalasan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan nanti tinggal dibalas oleh Allah pada hari atau yaumul kiamah, yaumul akhir. Disitulah nantinya akan dibalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Berarti nariku ipahami iwi dua-duanya, keberkahan daripada Rabbana srib anna, wahai Tuhan kami, palingkanlah kami dari api neraka jahannam. Berarti keberkahannya itu terlihat pada saat ketika kita di dunia. Tetuanna mapakui upanna-upanna ipigaumubi gedo-gedo salai jama-jama salai yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan petunjuk-petunjuk yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka. Dariku tuli pigaumu biaru gedo-gedo salai gau-gau salai, berarti di tiga gabarakat najiwi dua-dua ini, terutama saya melakukan pelacakan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yaru rampi biritu junna ranaka jahannam, neraka jahannam. Itu ada beberapa kriteria-kriteria atau orang-orang yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ya dari itu, di dalam surah Al-Bayyinah disebutkan oleh Allah, walladzina innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu disebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Majpunna nasin yatutu kabirihi si bawa mapak duaiwi tigyunun fi nari jahannam. Jadi umpanna-umpanna ibigaumu pijeru sifat-sifat na kidogedu na tukapirii, maka pada dasarnya kita masih penghuni neraka jahannam. Dianjak na orang pengiki maka da marhagi jobi singi kapiri. Nasabah yuru ya singi kapiri madarupa-darupahi. Ada orang kafir karena tidak beragama Islam. Ada orang kafir karena mengingkari nikmatnya Allah. Ya, dia kafir, kafir nikmat, dia kafir terhadap nikmatnya Allah, kafiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah kafir yang selalu melakukan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Maka kafir yang dimaksud di dalam ayat itu adalah binari jahannam, jika berada di dalam api neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Lalu kemudian yang kedua, wal musyrikin, disebutkan di dalam ayat itu bisasin atau ungkei mabak dua yuryasingi mabak dua duan rupawi. Yang pertama, ada yang menduakan Allah, mempersekutukan Allah karena menyembah selain daripada Allah.
nasumpawi yaro saliwunna ku Allah Ta'ala yaro yasengi mampak dua itu yang umum kita pahami nasumpawi olokoloi nasumpawi batuwe nasumpawi matasui selain daripada Allah dia sembah, maka yang dimaksud dengan musyrik yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang dikategorikan

akos iwan na po ang Allah Ta'ala na lamala da inapudhi rogagi. Jadi itu juga masuk dalam kategori menduakan Allah. Na po jibisa liwan na po ang Allah Ta'ala bahkan mala da imapujin na akos no, si di pancagin na po ang Allah Ta'ala. Jadi dia terlalu cinta terhadap sesuatu dan melampaui kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita tidak terasa. Misalnya ibaku bi pabangi ke masjid sementara ibigau iru jama-jamatta jama-jaman linota namala de mu patasding ipo iru jama-jaman linoi daripada iru nak pakko bi, maka sebenarnya kita sudah masuk dalam kategori menduakan Allah dalam kriteria yang kedua. Ini yang banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Banyak dilakukan tapi kita tidak sadar. Tapi kita mudah-mudahan saja berdoa kepada Allah. Nah sahabat pemasinah buang Allah Ta'ala, mudah-mudahan bukan musyrik dalam kriteria yang kedua yang dimaksud di dalam ayat itu. Mudah-mudahan musyrik yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kepada dua orang ini, orang kafir dan orang musyrik, di nari jahannam? Kita harus mengetahui bahwa tingkatan neraka yang paling bawah dan yang paling panas adalah neraka jahannam. Nah, lalu kemudian pada ayat berikutnya disebutkan juga di dalam Al-Quran bahwa penghuni neraka jahannam itu adalah orang-orang munafik. Tau engkei itulah munafik. Tentu kita bertanya, yang mana yang masuk dalam kategori munafik? Biasa kita mendengarkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ayatul munafiki talagatun tanra-tanran nanasan yaitu munafi'i angkatullu iza ahdaga kasabah narikwa bicarawini makbelewi. Nah, yaitu tanda-tanda munafi'i. Ya, jadi onron yaitu makbelewi ya dari itu neraka. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita mengatakan bahwa kebohongan itu adalah perbuatan yang ringan. Kebohongan itu adalah perbuatan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar-benar ya, kami makan lagi biasa gitu. Kedua-kedua biasa tekut adit lagi itu. Nah sahabat umrunna yaitu munafi di dalam Al-Quran bidarkil asmani minanar, dia berada pada lapisan terbawahnya api neraka, betuana neraka jahannam. Kumakadaki pidarki ibaratnya, kumakadaki pidarki makadai witawi ibarat kumanas witawi biasa dipandasunan reh bapak ibu sekalian matik kewiyurunan riwi yang ketu biasa matik yawana yaruguringi biasa yawana runan rita paling yawai yang ketu matik yang biasanya darkil bidarkil aspali, maka dia si aspali paling mariawa. Jadi itu aspali maka dia aspal sumbernya aspal itu di bawah bumi ya. Nah, makanya dinamakan aspal ya, bahasa Arab na jeru aspali tapi bentuan na aspali paling bawah ya. Ibarat dia adalah nasi mangu iru nan riwi yano ya sengedarki yano mangu yano ya sengedarki lapisan terbawah, maka itulah

Lalu kemudian yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa, narikumah janjiwi ahlafa, dia tidak menunaikan janjinya. Nasalaiwi janjina, jadi makatiati dia dah buat ding kapau-pau tapi ya kamai ucik decik demi miap siki mak janji, mak janji, mak janji ijanji witau widi tapi kau yurugagai, hati-hati maka tempatnya juga adalah neraka jahannam. Lalu kemudian yang ketiga yang masuk dalam kategori munafik itu adalah

raden na balisit charanta didiru ya vijata, maka hati-hati, itu adalah amanah dari Allah. Harta-harta yang kita miliki itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Jabatan yang kita miliki itu adalah amanah. Ilmu pengetahuan yang diberikan kepada siapapun yang menuntut ilmu, dia itu untuk bawa kita disengenge. Tapi perlu kita sadari bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah amanah. Jabatan yang kita miliki itu semuanya adalah amanah. Maka hati-hati pada saat ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah apapun yang diberikan kepada kita, tabahamu itu kapan, maka dah kegeru yang segi amanah. Maka persoalannya, siapapun yang melanggar amanah itu, maka otomatis dia masuk dalam kategori munafik. Dan munafik tempatnya bidarkil asfali minan nar, itu adalah tempat yang paling bawah dari lapisan-lapisan api neraka. Maka

palingkanlah aku. Najina ya Rabbana min azabiha wa min asbabihi. Iwan, tapakabila ka iwan min azabih. Puli aku pacalan na yuro neraka jahannam. Wa min asbabihi. Si bawah tapakabila tu ka iwan. Puli aku sinip na pasabari wibaggangkan na matamakakku. Api neraka jahannam. Makrubut Tuhan aku maka digi Rabbana sirif anna. Ya Allah, jauhkanlah saya, jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang menyebabkan sampai saya dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Bid dunia ritujunna yibi atau tulakku akulinui bitaisiril a'mali salihati tarika palomolomongan epua pagangkanna malumu ibigau jeru amalak salewi. Jadi bakru betuanna kuibaca ni Rabbana sarif anna azaba jahannama wajitina bisayyatil ma'asyati laha tapakabila tuka ibuah. Oli aku sidinna hidup-hidup salah dan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa menggiring saya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Lalu di dalam ayat itu disebutkan lagi, inna azabaha kana garama majibunana sengiatu pacalanna neraka jahanam kana garama. Itu adalah sesuatu yang paling hina, yang paling buruk. Anu maka jaklak da iru ibu. Maka di patap seriwi, goroma itu juga memiliki makna lain. Iru arai, kumakadai arai, goroma, goroma. Denda, betuan, goroma, denda. Wajain remu. Magi kira-kira nama kedipu Allah Ta'ala inna azabaha kana garama majibunna nasin yaitu neraka jahannam kana garama, sesuatu yang harus dibayar. Nasabah indra ya nasabah engkau tu tahu mari lodongi kumpu Allah Ta'ala ya dapengi dosana kumpu Allah Ta'ala bagangkana kita tutup jeru nak tangga neraka, tak tutup tangga neraka, dah sampai terima dua-duanya. Tapi ini nereka mau bicara jahanam tahu ya neraka jahanam, maka dia buang Allah Ta'ala karena goroma inren itu inren. Jadi maka nyati upan-upan nawon na ibigaw ingka kiri tujun na nyaruan na urampingi. Kalau kita ada dalam beberapa persoalan yang saya sebutkan tadi, hati-hati. Garoma, indreng. Sesuatu yang tidak bisa dihapus ketika tidak tertunaikan. Maka orang yang dipersiapkan masuk di neraka jahanam itu harusnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka nasabah indreng. Tidak bisa dihapus, tidak bisa dihapus, tapi tetap dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan di neraka jahanam itulah akan dibersihkan, dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dicuci dengan air, tapi dicuci dengan api neraka. Ya, panaru awla lahu, maka api neraka lah yang akan mensucikan baginya. Nah, itu di dalam hadis juga disebutkan. Nah, jadi bukan dibersihkan melalui air, tapi dibersihkan dengan melalui api neraka. Nah, inna azabaha kana syarran daiman wa halakan ghaira mufarikan liman uzziba bihi garama. Inna azabaha majibunna pacalan yaitu neraka kana syarran daiman. Itu adalah
keburukan daiman yang terus menerus wahalakan dan kebinasaan. Ghayr mufarikan liman uzziba bihi rama. Dia tidak bisa dipisahkan. Dia tidak bisa terhindarkan dari neraka jahanam. Nasaba agewi gorama, nasaba indreng. Indreng yaitu. Nah, jadi ketat sekali kalau kita berbicara tentang neraka jahanam, berbeda dengan neraka-neraka yang lainnya. Nasaba indreng nasang itu. Mulaziman daiman bimanzilatil ghorimi li ghorimihi, wajib hukumnya dia bayar seorang yang berutang atas utangnya. Kamulazimati daini daini daini lil madyuni, pada sisengi wajib hukumna wajib yeruto makin rengi inrena. Jadi wajib hukumnya dia persis sama orang yang berutang, wajib hukumnya membayar utangnya. Nah, jadi ini keras sekali nih yang namanya neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama ay bi'sal manzili munziru wa bi'sa maqama. Agar betulnya Inna saat mustaqarru muqama majempunna yaro neraka jahannam nasing andre guru tabat tafsiriwi, ya dari itu onrom lesuh, ya dia tempat kembali dan tempat tinggal yang paling buruk, yang paling jelek di nagaga onrom kalakaja yaro onrom. Tidak ada lagi tempat yang lebih buruk selain daripada neraka jahanam. Maka demi bawa neraka sakar, neraka agan, maka mana nih kau bicara ranaka itu? Tapi ini mak bicara tingkatan ranaka itu, tapi ini nasi onrot teku kajana. Ya, ahamiyah Tuhan zihid doa. Tujuan daripada doa ini, biar kau makdeki padoil daripada doa ini. Haitsu zakarahu Allah Ta'ala lin-nasi athna 'alaihim kama qala wa ibadur rahman.

menarikumiluki ipakalebi, kita mau masuk dalam kategori hambanya Allah yang dimuliakan, maka baca doa-doa ini. Silahkan dibaca doa ini, karena doa ini adalah salah satu jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk kita diakui sebagai hambanya Allah, ibadur rahman. Nah, jadi ini para kiai doa-doa ini. Kemudian yang kedua, inna haja'at bisigatil fi'lil mudhari. Yiwi adanna puang Allah Ta'ala disampaikan dengan dalam bentuk fi'il mudhari. Jadi kemakadiki ini, aku bahasa Indonesia, kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Walladzina yakuluna. Dan jadi yakuluna itu adalah fi'il mudhari dalam bahasa Arab, artinya kata kerja dalam bentuk sekarang dan yang akan datang. Apa yang bisa kita tangkap? Yang bisa kita tangkap dari pesan ini berarti yiwi duangi, pada saat kita sudah mengetahui fadilah daripada doa ini, maka sekarang dan yang akan datang silahkan minta kepada Allah. Arilodoki kebuang Allah Ta'ala. Jadi mulai dari sekarang, nasabah yang kelingan yewi alibirna ye dua-duangi, mulai dari sekarang dan yang akan datang, maka silahkan dibaca doa ini, minta kepada Allah. Rabbana srif anna azaba jahannama inna azabaha kana warama wa inna hansa'at mustaqarra wa muqama. Mahpuncuk. Jadi silahkan mulai dari sekarang silahkan diminta kepada Allah, karena Allah menggunakan dalam bentuk fi'il mudhari. Maka dewi kaidah bahasa Arab, ketika Allah menggunakan fi'il mudhari tubidul istimrori wat tajadduni, maka perbuatan itu harus istimror, berkelanjutan, wat tajadduni, dan senantiasa harus diperbaharui. Jadi kalau fi'il mudhari, maka perbuatan itu harus berkelanjutan, berkesinambungan. Wat tajadduni, dan senantiasa diperbaharui. Itu dipakabari ya Rumah Gai. Dia nama kena cici mi ilau, tapi bak kulik kuling ilau. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang bagi lidah ya ayah jemaah biduaihi bainal khawfi war raja'i, dituntut bagi orang yang membaca doa ini dapat dibolehi yeru ar-raja' wal khawf. Jadi dan biasa yang kelinga yibi ya singgi raja' nariku bak bicara pikir witawi. Ya yang kelinga yeru ar-raja' wal khawf nariku bak bicara tasawuf witawi. Ketika kita berbicara masalah tasawuf, enam pemitu yang kelinga yeru ya singgi ar-raja' wal khawf. Kau mau bicara bikhiwi, balik makadah rogona, sarak-sarakna, hukumna, balik makruh. Kau mau bicara bikhiwi. Tapi kau mau bicara tasawuf bitawi, apa hikmahnya, apa kemuliaannya, apa idenya, agar rahasiana. Itu nanti disebutkan di dalam kajian-kajian tasawuf. Makanya, yang ketiga di sini disebutkan oleh ulama kita, dituntut pada saat ketika dia berdoa harus memiliki sifat ar-raja, agar biasanya ar-raja penuh pengharapan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah ar-raja, dan yakia dalam pengharapannya itu dapat dibolehi sifat tauhid. Jadi dua sifat yang harus dimunculkan pada saat berdoa menggunakan doa ini, di satu sisi merindukan Allah, menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga sangat takut kepada Allah. Ya, jadi makruh cara nabi kau hidup dua-dua. Nampuran dolar deh uangnya,

napujilah ay kuangi tulumeloy madat ikupuang Allah Ta'ala na iya kia di sisi lain dia juga merasa takut. Nah makanya pernah juga terjadi ada seseorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mata yaumal kiamah upana nasa namuli yuru yasengi kiamah makna nabita magna tulu kiamah miwaku tanaga magna tulu kiamah miwaku tanaga. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, agama menasib modalmu, apa yang menjadi modalmu sampai kamu itu selalu bertanya tentang hari kiamat? Suku nikah baca Quranmu, mega nikah sepanjang tangga bendimu, magna tulu ya rumahku tanaga. Maka sahabat ini bergetar, gemetar di hadapan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, di majah-majah madhabi sepanjangku, di majah-majah madhabi baca Quranku, magi dibalik ku bakuru. Rasulullah, aku hanya punya modal, sitimi modal aku, suruh nampuang Allah Ta'ala, yang bisa saya andalkan. Apa itu? Cinta kepadamu wahai baginda Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'ibil jannah, siapa yang cinta kepadaku kana ma'ibil jannah, maka dia bersama denganku di dalam syurga. Jadi itu hebat, itu dua-dua salawat, dua-dua salawat itu luar biasa, itu dua-dua salawat. Nah, ada orang yang selalu bertanya tentang yaumul kiamat. Di satu sisi sama nabi lola ni merupi kubuang Allah Ta'ala, lisu kubuang Allah Ta'ala. Nah ya kia di sisi lain dia merasa takut. Minta umum pada sabah magi widi pada suku iru ibadana. Belum sempurna ibadahnya, belum maksimal sholatnya, belum maksimal bacaan Qur'annya. Ya doria singin arraja wal khawf, perasaan rindu dan menginginkan Allah, tapi di sisi lain dia juga merasa takut. Wih, melolak dekat jemaah aku buangnya, tapi wih, magi dikasih dosa aku, agen. Nah, ketika dia muncul secara bersamaan, aku dirori tujuh nama barakat lah di hidup. Di sinilah doa ini akan berberkah. Nah, sebab ibad diboleh di dua sifat. Nah itu, kemudian yang keempat, ilajun nafsiin limaradil ajabi bil amali. Ini adalah doa yang menjadi obat bagi kita, yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, terutama penyakit makas, makutu. Jadi dia tuh makutu bukan persoalan penyakit fisik, dia tuh kutu oleh lalat. Makutu beribadah, malas beribadah, malas mengaji, malas berzikir, bukan berada pada persoalan fisik, tapi sebenarnya boleh lalai dia. Maka doa ini

Karena pada ayat ini Allah mengatakan, ibadur rahman yaquluna al-lail sujadan wa qiyaman wa ma'azalika layatamiduna ala salatihin. Yerwatan na puang Allah Ta'ala na tentukan isang panjatang abani, lalu kemudian mereka itu senantiasa yang tamiduna ala salatihin, mandandungan ini sempajana bal yab takiruna ila rahmatillahi, bahkan mereka itu sangat berharap terhadap rahmatnya Allah. Padua maka doa ini yuwarithul qalbah, akan mewariskan hati maqamat tawadi, mewariskan hati untuk senantiasa pigau iyi dua-duangi, dan mewariskan hati untuk senantiasa mendirikan sholat-sholat lailu. Jadi ini berkah, nah dua-duangi ternyata kalau ini berkah

lagi buat Tuhan. Tan rana, ya. Jadi kalau kau loyi pagi ni dua ni mari lo dua nadi pagi tentu ke Yerus sampai tahajui. Jadi patung na suku berkat na. Tapi kuat berkat lah demi tu dibaca dia dua ni. Dan kita selalu berbangun di tengah malam untuk menunaikan tahajud. Ya tentu tahu na berkat lah demi dua dua. Itu tandanya. Kemudian yang kelima, man da'a bihi thalatha marratin. Niki niki tau baca bihi dua-duanya thalatha marratin. Iktelu na baca jiwi dua-duanya. Istajarat lahun nara nafsaha ipakabilawi.

tungga-tungga puragi masurbayan, ang katukapa pada tabaca. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Minimal 3 kali, ada yang membaca 9 kali, ada yang membaca 3 kali, dasarnya ini. Begini kita, marilah doku puang Allah Ta'ala, memuari bagabilawi kubat calana binara

irang pirang pi buang Allah Ta'ala yang irang irang ibu Allah Ta'ala sama ada saya ditulu melok tepi we mata sama ada saya ditulu loki kira sama ada saya ditulu lulut repi buang Allah Ta'ala tapi sesenda ma tu yeru yang geras di dosa-dosa ini tamralak dan itu itulah tanda besar yang diberikan oleh Allah, tanda sebagai orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang merasakan ini. Jadi insya Allah biasanya kita ini rasakan kalau sudah terpelihara salat tahajud, moto kibat tahajud, sama dasar di diri saya kita patut tiye rumah gue mata, dipikir-pikir ini agak jadi pas sabar yang nanti tiye mata, tapi enggak tuh saya diye rumit tahu. Nah itulah keberkahan. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah dan mudah-mudahan saya selalu menyampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kamu di iseng ya ruang gay, iba hang ya ruang gay, urik baca gay dari kudi jaga hidayah. Jadi itu gak ke. Nah, sampai itu agama bukan hanya persoalan untuk diketahui, untuk dibaca, untuk diapa, tapi untuk diamalkan.

0: times.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu

Allahu Akbar, Allahu Akbar. La

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca surah Yasin fadilah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kasam. Al-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ayat manging makada di nagaga caurogi ki idi rupa tawi nareku papinya manna pung Allah Ta'ala ipake mewe pun upakuling ipa ima di nagaga caurogi ki idi rupa tawi andang idega ka sirita pung Allah Ta'ala nareku papinya mapungi tetapi nikmat itu yang kita pakai untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itta tamadisi. Itta tamanyama-nyama. Bahkan nikmat yang kita pakai ini yang kita rasakan tapi nak dingin, yuru pakai mewe pun Allah Ta'ala. Iyadu billahi na'udu billah. Man nasa-nasa magala, deh nalau masih masam pajak berjama. Manasa-nasa tau masagina dek mana na bantu-bantu ya gamana pun Allah Ta'ala. Padahal semua apa yang kita miliki ini thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita menyadari dan punya tujuan hidup di dunia ini,

tentu kita akan bersungguh-sungguh pada angkaci matungat-tungangiwi atau tungat-tayahe menurut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, perlu disadari alai tamakka dewe saat-saat ini kita perbincangkan tentang musim kemarau serang. Kita lah serang digawai. Kumakka dikit digawai nang kamu wei burtah. Tapi urna tajang tewe busi. Beberapa hari yang lalu dua telu pak galu puritane mah kada bati tambai bigalungi wai. Dimituna pada wei busi. Dimituna pada makalem padahal wai mato. Bedanya hadirin sekalian, air hujan itu filternya luar biasa. Demetun apa ada? Wallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Jadi ye memetutu e bosi dapat turu pung Allah Taala angka metu aga-aga na tarukur manca ji pamase. Untu tanatanangi. Na ye tu de na limpah. De na tak bolo. Tetesan-tetesannya itu rahmat. Bahkan menurut Andi Gurunta, Profesor Nasaruddin Umar, waktu beberapa hari yang lalu kegiatan haulnya Andi Gurunta Yunus Martang di Macanang, setiap tetesan hujan itu adalah rahmat dari Allah dan setiap tetesannya itu didampingi oleh malaikat. Berarti ya mimatoya hewai bosiwe aga-aga ya, malakda irenuam malada ibutuhkan. Bahkan hujan inilah yang menghidupkan dunia pada saat matinya. Jadi menurut riwayat, dunia ini sebelum dihuni oleh manusia dan beberapa makhluk itu hampa, kosong, turu meniwai bosi gangkana tuo manangi tanah-tanangi. Dan binatang-binatang ini tumbuh, berkembang karena adanya tumbuhan. Dan itu sumber makanannya. Maka menurut pandita-pandita teman-teman tingki hadire mohon maaf. Yen angka tau de pegagai wija-wijana sure lomak bosi-bosi. Ya, sure lomak bosi-bosi. Mage na sebab yetu e bosi pamasena puang. Dan ternyata sudah beberapa yang mengamalkan itu. Ya, aya tak bosi-bosi bawah. Ya, bolok ke bami itu. Ya, ko pura ki mak bosi-bosi aja tecemeh. Ateruni tama kemarai si bawa induan atah. insyaallah itu bisa memberikan kehidupan. Jadi sumber kehidupan itu memberikan kesuburan bukan hanya pada tumbuhan. Nayekia angkato nawarengi rupa tawi. Ya, itu manfaatnya luar biasa. Bahkan hadirin sekalian, salah satu ulama ahli ruqyah yang di Maroko itu mengatakan, yena angka bola masitasitangan patima kuebosi. Patima kuebosi. Namun si pantai mi ayat apa benih mi langsung tabolorangi isak na bolata ayat terjapuk agasana aja terjapukangi terpecikangi sambil kita membaca bismillahi masya Allah la yasrifu su'ah illallah tafalak ni ya tafalak mana ni pak papa ngaji mana ki bismillahi masya Allah la yasrifu su'ah illallah. Yang kedua, a'udhu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli aynin lammah. Yang ketiga, dapat baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah, air hujan itu jemaah sekalian memberikan sesuatu yang luar biasa. Tapi masalah nama kukweh, ya kodek agak bosi, malada yuk danili, malada isapa, isen nama tu pa bosian ni, lesi bicara nak tahu, turi bosi manaha, desi agak walang aso, seso siwan ni turi bosi, jadi ia memang toti di watak tarupa tahu, turi mata reke, kali insanu ajulah, dia napa aja ro turi. Tapi kiri ki makada mahage turi wala.

nga swede ka agabusi, isan na busi nga ako. Aga sinasan. Di managagawa lang ngasso. Di na marako chari-chari. Di na marako asewe. Aga sanay. Ako puray irakwiro. Gabata. Di na marako. Di kakapaya na madarik. Dan itu memang watak manusia. Tetapi orang yang beriman itu pasti dan mampu menahan lisannya. Pada ni denre tak ada pengikat maraja. Mungkin ada di antara kita sebagian besar mengikuti solat istisqa kemarin, ya, di lapangan stadion. Waktu na pura kemas sempajang, gangkana miloduangi guru ta pengaji mali, masya Allah. Migangi mitoiha mak dari kewe, digaga busi, digaga kejajian. Jadi inilah nalar manusia. Tak pemelu silolona. Ya, tak pemelu silolona. Sementara kadar iman kita ini tidak seberapa dan ibadah kita tidak seberapa. Nulle kapa megangnya tak kelupat dari pengallah taala ibandingkan ibadata. Sementara iro di kumilodoki tak pemelu ki silolona diterima kupon. Maka saya ingat pesannya guru ta puan Makkah, mursyid tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau itu sering menyampaikan bahwa yeru itallai sabara tania makan ma perengi. Itallah sabara deneng ketopa aja milo doang. Lori pungalla taala. Walaupun hajat kita sudah dipenuhi. Itu yang namanya sabar. Sabar itu bukan menunggu sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Tetapi sabar itu terus-menerus. Tidak ada habisnya. Hatta ya'tiya kal yakin dangka mateta. Sabar terus-menerus. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak napada ki anana'i. Millawi motoru-motoru yelengi enan lupa ini. Macula ni mataru. Masolah pimatu napaki ni ngerang. Lenyap pimatu gagal napa kini era. Inilah watak manusia dendek poraki. Maka tujuan manusia itu dia harus menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aja nama paralulat dapi napa ingera pung Allah ta'ala. Tongengi maka depangi uda'uni astajib lakum pada milo doa kiri pung Allah ta'ala nama magi-magi. Nah terima pak dongetta. Tetapi perlu juga kita sadari diri kita siapa yang meminta ini. Dan saya yakin jamaah sekalian yang hadir pada saat kemarin itu solat istisqa pasti ada yang diterima doanya. Maka mulai imangnya guru maka tobawe pemerintah atau yang mana pasti diterima. Cuma kita masih diuji kesabarannya. Alangkah celakanya ketika kita solat pada saat itu hati kita masih dilumuri kehilapan kesalahan kepada Allah, bahkan yang gak makan hais makku moje pale tu bayangkan ni wang kelinga langsung ya ropak sigaru kak tau eh dia cik gambar ya kan ni ke ki ya bukan kesalahan imamnya, bukan kesalahan khatibnya, bukan kesalahan yang berdoa, tetapi Allah masih menguji kita. Tanah je pacalang ye tak sampai kat maraja. Kemarau ini pak mudah-mudahan tidak berkepanjangan. Itu na nadapi lima pulang ya harga sitong ini, insya Allah. Bahkan prediksi BMKG itu pebosi yang imat ulas 10. Maapa ro rioro tahu eh nuli kapa tu motaki nerate ya ro serah lampi. Mak bulan pulang ini. Bahkan di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, bahkan di zaman nabi-nabi sebelumnya, bahkan di zaman Nabi Musa, onro rakona waktu ye tawiro degaga wadi nanre gangkana mega tau degaga wija-wijanna dina tampu makun raya aga melo ipake na degaga yanre wai ema kerajing adiri sekalian ini napa ni peralu ni sadari alita makada alhamdulillah isukuruki ni yang kaih iya isukuruki ni yang kaih magi wakar nasabah iku bolata ang kamu waita ang kita lawai bor ya iku ya nene kuriolo Haji Umar Amin mataliu yang kau panggil ni beliau itu guru agama pertama di Sidrap
pada zamannya. Papasan nama kada yaku angka makana usahakan yang angka bujungmu ada sumur di rumah kita. Magai maka dewi dek nasalamana tu teknologi mampu menolong kita. Angka mentu nangka waktu malampe sarangnya dek gagal listrik tuo dek natuo ebormu tenu kumalawai. Adik gagal salo-salo tak. Jadi kau kamu bujung angkamu wai polek potanai na pajumpa pung Allah Taala in rome wai ki ne maku kue na sampo mana bujuna tau wai de pigaga matu yero aga ke mate matu listri e ma minggu-minggu aga masih sakit lu kimalo wai kan kana menri mana aga ke ma pamula gasa e bahan-bahan pokok andre-andre menri mana. Kenapa? Karena itu dampaknya tadi sumber kehidupan manusia adalah air ini. Bahkan angka pulang roh alita adalah apa yang meraja gurta. Dalam tubuh kita ini ada sumber air yang disebut dengan ma'ul kausar. Wena surugah. Dia nak kena mati. Ia pernah mati matu iru wai eko tak kaleta nariku mati ki. Kinri munduru. Ya nahe. Oko timutahe. Air liur kita ini maul kausah wai suruga dia nak kena mati tu namo ma puasa ki merica mato ia matu nama pamula marapu nareku pole ama dagangnya ampe itu nareku madangi tauwe tau usahakan kita rica-rica itimunna ya piku cara terica ini ya iku menurut tu panditata napak guruang ki makada iku angka tu malalang menuju dalam sakaratul maut tersampu-sampu timunna tabacang ngi patiha. Yang kedua napa tabacang salawat iku paralui talingi cani cede yeah. Supaya dek nama rakko yero timunna kenapa perlu karena disinilah sumber keselamatannya dalam menghadapi sakaratul maut yeah. Supaya molo-molomu inapawi la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jamaah sekalian kami hormati di suka apa yang memperingera maka dah musim kemarau yang kita anggap ini bahkan kebahasan atau lino temakuku itulah El Nino ya, El Nino ya, musim kemarau yang terik ya, limit tu ya hawana itu biasa kue dibolokan ya, ya pabu siap ya makuku serangi na mega tu nak kenal asa ya, demam tinggi dia jadi nasi minggu telu minggu bahkan kau mak belum pulang. Nah iro bolo dia napa ada ya kalau ki maburat dia nasi papa menaliki doktor epabura lima papa. Jadi revolusi penyakit itu besar ya, perlu yang namanya ya, ya. Bapak ibu sekalian kami hormati ini napa ni pada lo ni mai kita ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bagaimana kita punya sifat yang namanya ar-raja ila Allah mapalisu ki ukupung Allah Ta'ala khulikal insanu da'ifa manusia itu lemah namun tak punewi kekuasaannya waddi tak perintah mana agak bahkan kita bisa memerintah Allah tetapi kita tabiatnya manusia itu lemah yang maha kuasa dan perkasa yang rituali marajana pung Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwatal mati ya rahimal masakin ya arhamar rahimin alimarajana pung Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita menyadari diri kita ini menghambakan diri kita sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka alam semesta ini akan tunduk kepada kita. Nah, kalau konsep ubudiyah dalam ilmu tasawuf itu yang disebut dengan ahli ibadah itu bukan yang rajin berzikir, bukan yang rajin sholat lima waktu, tetapi yang disebut dengan abid ahli ibadah, yaitu dia punya rasa tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ini nawajikan imas sempaja. Salah paham amma ki. Jadi orang yang ahli ibadah itu bukan wajib lagi, sudah seharusnya dia sholat. Karena dia sudah punya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Angka sirina boleh ini. Dena pada ini makuk kueh ya semua pi ali tasallam. Belum abid, belum ahli ibadah. Ahli ibadah itu harga mati ni telah sempajang. Masiri nak kupung Allah talareko matarahema ni
radio ko masih gie nadi penasadia. Nah itu abid itu ahli ibadah. Napas sa demi manalena nalagamana ni linona. Napas sa dia ni napuran ni keluarga na dampak dampak ki. Tatutu ni kapatoko tayolo temungolo na kapung Allah Taala yang memberikan kita rezeki. Ada satu kisah yang kami dapatkan beberapa hari yang lalu di kota Makassar. Kebetulan ya hei ipapu mak balu-balu ikujuk pandang. Yerwatuna nang kalinge cara mana guru ta Harun Ar-Rashid. Ya. Beliau berceramah di Al-Markas Islami memberikan pencerahan tentang apakah rezeki yang kita miliki ini halal atau tidak. Yang kena maka dewi guru ta yekomelo ki mak baraka halala dalita polengeta. Maka yang paling utama yang kita lakukan turusi perintah na pun. Aga guna na mega waramparan na rekodena baraka dina halala. Iku miliki baraka halala i waramparata polengeta. Iku pole waktu sempajangi papisawi. Sa papisawi. Upan-upan na talalu mupiru aga gewe. Maka dia nak baraka. Kenapa? Karena yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir tentang rezeki itu. Pasti yang kedalita, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ulukulu ia matunai lagi yang kedalita. Yang disebut dengan dabbah itu. Ulukulu matuna. Angka modalnya pole ko pun Allah taala apalagi di rupa tau na wareki akal pun Allah taala tu makri semua pasti ada rezeki. Cuma terkadang ya roh ini dia tu sabara. Turmilu kisi luluna. Dan karena manusia itu tidak pernah puas tentang harta ini. Ya, tosogi lagi pak makaresu apalagi bangsa ke dia pun setok sia-sia. Ya. Angkana di na materialu mak jama mumpi. Ya, masa parale mumpi. Ya. Ini agan siapa tahu ya? Dia gagap gangkana. Gangkana maperingerai puangi alhaqumut takasur hatta zurtumul makabir. Iku waramparang me lalu dega apa jana? Ia panamatu na cawu sapa waramparang penuhi kehidupan dunianya hatta zurtumul makabir. Tama pi matu celurin aku buru enak pernah sadari alena weh mati tongan ni tahu? Itimpuran ni tanah kehe. Ia mana itu dalekmu? Hadirin saya akan menghormat. Sebagai pelajaran dan hikmah tentang musim kemarau ini jamaah sekalian, saya kira tidak perlulah ya kita terlalu berlarut-larut dengan apa yang kita alami sekarang. Nasabak nadapi ni wattunna. Ya. Nadapi ni wattunna. Musim kemarau. Ya. Jadi ya komeloki pinat dingin nyaman na tasik dewe agak-agak mesti tan rasa-rasa yolo. Alaki gere agurangi oko puasa. Iku toma puasa icinne manang andre-andre. Inungangi. Icineman jadi maku kuehe na papuasa ki yolo pung Allah Ta'ala. Dan yang perlu juga kita sadari jamaah sekalian paralutoni itallah penghematan wadi jaji wattunna masannaki makanja bosi dan seterusnya madari kita kelupa ya yero wai e ibulubulami yero wai ibulubulami yero andre-andre ta taliwaliwai. Ia maku kuehe naujini pun Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian. Jadi saya kemarin mendengarkan nasihat guruta Profesor Nasaruddin Umar di Macanang. Makada kita ini harus pandai-pandai dalam hidup. Kita di Istiqlal Jakarta itu ya semua air wudu tidak terbuang. Dia takak biang. Ia pasti dia oposit di umruang. Jadi engkau perubak melopo yero waye sepuluh mana okur. Dan karena ia normatu waye mancaji werinu andrangi wejenek pemang. Di filter. Jadi maka di guru ta jangankan kita manusia ak guru ki naseng okolo-okolo ak guru ki oku tanah-tanang. Binatang itu tumbuh-tumbuhan itu punya cadangan makanan. Punya cadangan air. Coba gara kita tanah-tanangnya, mega tu tanah-tanang ya ko sarangi, makan jamu tu itu na, inang makalle. Nah, sebab angka metu cadangan air na pas sedia. Coba bayangkan batir pun Allah Taala ya. Andrangi ulo kuloi, itu ya untai,
Ia tu unta jarang minum, tapi sisanya minum demi pajak, karena dia menampung itu di lehernya. Apalagi di rupa tahu ya he maku kuah he ya perlu ni pahami alita. Maka dah ya ko isengi maka dah serai maku ke maraji ekonomi perlu yang namanya penghematan. Tanya masih ke? Ya pasti dengan yang antara masih ke si bahemak. Ya ko masih ke? Wad ini yande di nandrang. Wad ini nak bereng. Penghematan itu kita meminimalisir, ya, mengkanter dengan baik, menghitung-hitung pengeluaran, pemasukan kita. Kalau ilmu akuntansi itu beberapa yang harus kita pikirkan, pengeluarannya sekian dan sekian, investasinya sekian, semua itu kita pikirkan. Kenapa ni aja kita gagal melaporu? Ini ujian juga. Ya ikuti itu balik bola, masih sesis setabunan, dan kamu tabut tetalu, ya lagi sini. Ya. Ayo teman leparu. Mi aman ha kasih pakai mana suna pandai keluargana nangka kidi manguh. Ya, ketutu to manguh. Ya. Pitu tabunna itane makana ka tabut ta kada digaga. Hati-hati ki. Pule ami pacalan pungalatan tunu mana itu tabungnya. Ya. Pakoniro kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Maghfirah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Pemerintah Kota Parepare, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk mencegah dan menghindari bahaya kebakaran di lingkungan kita agar kiranya melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan yang berpotensi menyebar dan meluasnya area kebakaran pada lahan kosong, perkebunan, dan bangunan di sekitar lokasi pembakaran sampah. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang dicas, apalagi di atas tempat tidur. 5. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan memasak yang dapat memicu terjadinya kebakaran. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan gedung dan rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 8. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon 0811-4121-754 atau call center 112. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
3: Halo Panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa Mona makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih Jena teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: 1, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas JP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556. Handphone 08

0: Dari Ruang, Redaksi Pemberitaan, 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah Liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini. Pemerintah Kota Parepare serahkan rancangan KUAP PPAS tahun anggaran 2027 ke DPRD. Pemerintah fokus akselerasi sumber daya manusia, infrastruktur, dan digitalisasi layanan.
2: Penyusunan KUAP PPAS untuk APBD tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD KUAP PPAS tahun 2027 yang dirumuskan adalah mendorong tercapainya target pembangunan secara optimal. Kerja baru muatan dokumen kuat tersebut diantaranya adalah A. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. B. Asumsi.
1: DPRD minta pemerintah Kota Parepare turunkan satuan tugas usut kelangkaan gas LPG 3 kilo dan antrian solar.
3: Jadi kalau kan sekarang ini kalau nggak itu bukan berapa aja kita gamang, tapi biasanya muncul dalam musim panas atau memang orang kata gas sekarang 3 kilo ini dipakai juga untuk apa namanya ayam, periara ayam.

0: DPRD Parepare sebut anggaran tambahan Porprov Koni masuk pembahasan APBD perubahan Agustus 2026.
1: Kira-kira dengan lolosnya 36 cabur dengan jumlah atlet 300 ditambah dengan ofisial menjadi 500 dan menandakan bahwa program yang sudah dijalankan oleh KONI sudah berjalan dengan bagus, baik pembinaan atlet kemudian pembinaan organisasi olahraga itu yang ada di Kota Parepare. Jadi luar biasa kita ini. Jadi memang harus didukung dengan dana. Jadi kita tunggu saja di perubahan bulan dari KONI sudah dicarakan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
0: Iya. Ya. Tapi kasus korupsi tunjangan DPRD Parepare naik penyidik, polisi panggil anggota DPRD RI Topan
2: saat ini sudah proses penyidikan
0: saksi.
2: Dan sudah keluar hasil kerugian negaranya. Nah, saat ini para penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan kita sudah jadwalkan tanggal 30 Juli ini untuk pemeriksaan anggota DPRD RI Bapak Topan Pawe. Surat panggilan sudah kita tunjukkan kepada beliau untuk tanggal 30 Juli 2026.
3: Itu sudah panggilan keberapa, Pak?
2: Baru panggilan pertama.
3: Itu dia terkait apa?
2: Sebagai saksi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan.
0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare secara resmi menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2027 pada DPRD Kota Parepare pada Rabu 29 Juli 2026. Penyerahan dokumen anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Irmanto, mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid dalam rapat paripurna Dewan. Penyusunan KUAPPAS tahun anggaran 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKP serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wakil Wali Kota Parepare, Haji Ermanto menegaskan, dokumen KUAPPAS yang disepakati bersama DPRD akan menjadi acuan utama penyusunan rancangan peraturan daerah APBD 2027 demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai RPJMD Kota Parepare tahun 2025 sampai 2030. Fokus pembangunan Parepare tahun 2027 mengusung tema akselerasi pembangunan SDM infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
4: Pada penyusunan KUAPPAS untuk APBD tahun anggaran 2027 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD KUAPPAS tahun 2027

0: diluruskan adalah mendorong tercapainya target pembangunan secara optimal. Penjabaran muatan dokumen tua tersebut diantaranya adalah A. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. B. Asumsi dasar penyusunan APBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah. C. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah. D. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi real di daerah. E. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 akan lebih difokuskan pada keberlanjutan pembangunan daerah yang fokus untuk mewujudkan Parepare kota terbaik, sejahtera dan maju.
1: Dalam gambaran umum proyeksi anggaran pendapatan daerah kota Parepare pada RPPAS 2027 ditargetkan sebesar Rp500.957.000. Target ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Sementara alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp981.052.000.000 lebih yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Selisih defisit anggaran akan diantisipasi melalui kebijakan pembiayaan daerah secara akuntabel. Insan mesra kelangkaan gas LPG 3 kilo dan antrian panjang solar subsidi di Kota Parepare menuai sorotan tajam pihak legislatif. DPRD Kota Parepare mendesak pemerintah kota untuk segera menerjunkan satuan tugas pengawasan menyusul melambungnya harga gas melampaui harga eceran tertinggi serta maraknya dugaan penyelewengan distribusi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra, Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan kelangkaan gas 3 kilo di lapangan bukan lagi akibat momen hari raya. Kamaludin menuding adanya oknum agen dan pangkalan nakal yang merusak segel label berwarna sonasi wilayah untuk dijual secara bebas termasuk dipakai untuk usaha peternakan dan laundry. Kondisi ini membuat eceran gas 3 kilo di Parepare melonjak drastis hingga mencapai Rp30.000 per tabung.
2: Iya kan, sekarang kelangkaannya bukan karena agen keagamaan. Tapi biasanya muncul karena musim tanam atau memang orang kata-kata sekarang 3 kilo ini dipakai juga untuk ayam, pelihara ayam, laundry pakai gas 3 kilogram. Dan walaupun di gas 3 gram itu masih dikasih label warna-warna, ada warna putih, merah, hijau, dan kuning. Itu menandakan bahwa gas itu beredar di daerah dan lokasi tertentu. Tapi kita sekarang ini agen dan makanan. Dia buka itu tanda-tandanya, kemudian dia jual. Jadi kami minta ketegasan dari pemerintah untuk menurunkan satgasnya.
1: Menanggapi desakan tersebut, pemerintah Kota Parepare berjanji akan segera menerjunkan satgas pengawasan ke lapangan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto menyatakan pemerintah kota dan Porkopinda telah berkoordinasi dengan Pertamina. Pihaknya akan menelanjuti dugaan adanya penyelundupan tabung gas keluar daerah untuk pengairan sawah di wilayah tetangga seperti Sidrap dan Pinrang.
3: Insya Allah kalau memang kotanya kurang, kenapa tidak? Kita harus minta tambahan supaya tidak menjadi kepanikan di masyarakat ketika dibutuhkan gas, ada yang mendapatkan, ada yang tidak pada waktu pengantikan. Masalah sanksi, ya mungkin kami kembalikan ke Pertamina dulu ya, bagaimana sanksi yang diberikan oleh pangkalan. Nah, terkait dengan sanksi yang diberikan dari pemerintah kota, ya kami menunggu jawaban dari Bapak Wali Kota, yang apa yang diberikan sanksi. Ya. Jadi, ada beberapa teman-teman dari DPRD yang tadi menanyakan terkait kelangkaan, mungkin kecurigaannya kenapa sehingga gas langka, mungkin ada yang dibawa keluar daerah, dan ada yang digunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, nah, mungkin kami akan turun langsung mengecek apakah betul kecurigaan itu Bapak anggota DPR tadi yang tanyakan betul yang terjadi di lapangan.
1: Pemerintah Kota Parepare mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan jika menemukan penyimpangan harga maupun distribusi gas LPG. Insan Mesra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare memastikan usulan tambahan anggaran untuk kontingen Porprov KONI Parepare akan dikawal pada pembahasan APD perubahan bulan Agustus mendatang. Para atlet pun diimbau untuk tidak resah menghadapi persiapan kejuaraan tersebut. Harapan bagi para atlet Kota Parepare untuk berlaga maksimal di pekan olahraga Porprov Sulsel di Bore dan Wajo mendatang kini menemui titik terang. Hadir dalam program Obras pada Rabu 29 Juli 2026, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menegaskan bahwa penambahan anggaran baik KONI telah dikoordinasikan bersama Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata. Kamaludin menjelaskan mekanisme penganggaran sudah dibuka sejak APBD pokok dan akan dirasionalisasikan kembali oleh Dewan pada pembahasan APBD perubahan mulai Agustus hingga September 2026. DPRD menilai lonjakan anggaran KONI sangat beralasan sebab Parepare memboyong kekuatan besar berupa 36 cabang olahraga dengan total kontingen mencapai 500 orang termasuk 300 atlet di dalamnya.
4: Kira-kira dengan lolosnya 36 cabur dengan jumlah atlet 300 ditambah dengan ofisial menjadi 500 dan menandakan bahwa program yang sudah dijalankan oleh KONI sudah berjalan dengan bagus, baik pembinaan atlet, kemudian pembinaan organisasi olahraga itu yang ada di Kota Parepare. Jadi luar biasa kita ini. Jadi memang harus didukung dengan dana. Jadi kita tunggu saja di perubahan usulan dari KONI sudah dicarakan dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
1: Menanggapi keresahan atlet terkait makin dekatnya hari pelaksanaan, Haji Kamaludin berpesan agar KONI Parepare yang diketuai Fadli Agusmante terus mengintensifkan komunikasi dengan Sekda, BKD, dan Wali Kota Parepare agar proses pencermatan anggaran berjalan cepat dan lancar. Insan Mesra, penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Kota Parepare memasuki babak baru. Pihak Polres Parepare mengkonfirmasi telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap anggota DPRD RI Tovan Pawe yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis 30 Juli 2026. Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD makin menguat setelah hasil perhitungan kerugian negara resmi digantungi penyidik. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menjelaskan, setelah memeriksa sejumlah saksi ahli, penyidik melayangkan surat panggilan pertama kepada Tovan Pawe untuk diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara sebelum penetapan tersangka.
5: Pidana korupsi terkait dengan tunjangan DPRD saat ini sudah proses penyidikan dan sudah keluar hasil kerugian negaranya. Nah, saat ini para penyidik sudah melakukan pemeriksaan para ahli dan kita sudah jadwalkan tanggal 30 Juli ini untuk pemeriksaan anggota DPR RI Bapak Tovan Pawe. Surat panggilan sudah kita tujukan kepada beliau untuk tanggal 30 Juli 2026. Baru panggilan pertama sebagai saksi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tunjangan DPR. Belum. Kita masih kita dalami dulu, tetapi pada prinsipnya dalam waktu dekat kita akan segera tetapkan tersangka karena kita melengkapi dulu pemberkasan ini, salah satunya adalah untuk pemeriksaan beliau anggota DPR RI Bapak Tovan Pawe.
6: Kalau ciri-ciri tersangkanya, Komandan?
5: Kita menggunakan asas praduga tak bersalah dulu, jadi nggak ada ciri-cirinya. Ya, kita akan melakukan panggilan kedua. Nah, apabila beliau mungkin berhalangan tanpa alasan yang patut dan jelas, kita akan membawa beliau.
1: Pihak kepolisian menegaskan masih mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun jika saksi dipanggil tidak kooperatif atau mangkir tanpa alasan yang sah hingga panggilan kedua, kepolisian menegaskan akan melakukan upaya penjemputan paksa sesuai prosedur hukum.
7: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan